0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin, toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek 3 Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 99.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak persan Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Citra Kopi Dangdut.

0: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut di pagi hari ini. Sahabat Citra, di segmen kali ini sebelum Bang Jai kembali menyapa di via telepon, Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, dan untuk di via Facebooknya ada Mariadi hadir dari Palembang Kecil. Salamnya buat Lasmi Sari, Novi Listiani, Saiful Anwar, Lisanya Sopian, Mbak Kus, Bu Deni, Bu Naini, Ria Tomi, Mardiana, Papa Indah, Ika Kartika Mansur, Sri Hastuti, Lek Kasinom, Siskarani, Rita Soeharto, Nitnatan, Neti Sai, dan buat semuanya aja. Ada Bapak Indah hadir, Lasmi Sari ikutan hadir dari Pengambang SBU, ada Lek Kasinom, gabung Bang Jai dari Merasi, ngabsen penggemar berat Citra FM Lubuk Linggau. Putra Tunggal Bu Naini, Ria Tomi, Mbak Kus, Bu Deni, Ma Angel, Madepan, Aladin, Artanto, Waogol, Aki Amir. Buat yang lain sabar, sekarang banyak kerja nguli bangunan jadi yang singkat-singkat. Makasih aja Bang Jai. Sakila Destira, Kopi Dangdut hadir dari Mama Sakila Destira dari Talang Anjung. Kirim salamnya buat yang dengerin aja dari A sampai Z. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Spesialnya buat anakku Sakila dan Re, ucapannya salam sayang selalu. Buat request lagunya ngikut aja. Mat-mat hadir Bang dari Pelak Bikang, dari Pelak Bikang di Muara Nilau. Buat abangnya terima kasih. Jian Faiza hadir Bang Jai dari kawasan Talang Anjung, kirim salamnya buat Tarun Talang Anjung, Wiwi, Ma Angel, Bambang Firang, Evi Purnamasari, Not Sumantri. Buat semuanya aja request lagunya ikan dalam kolam, buat yang baca terima kasih. Mira Adinda ikutan hadir dari Mama Adinda Karang Pinang SBU. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jai, selamat pagi, selamat beraktivitas Bang. Dari Majapahit, salam buat Mas Artanto, Mbak Isla, Mbak Wani, Mas Aladin, Lydia Zairin, dan Face Radio Citra di mana berada. Spesialnya buat Bang Jai, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Lebih baik kita saja daripada... Ada Anwar Erna dari Mang Anwar Erna hadir, kirim salamnya buat semua orang aja. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam. Kusuma Atma Jai ikutan hadir dari Mesat Seni. Rita Soeharto hadir Bang dari Tanjung Sanai 2. Mau kirim salamnya buat pendengar Radio Citra dari A sampai Z aja. Lawang Sewu pagi Bang Jai hadir dari Siti Harjo. Agus Tomi hadir dari Kem 2 kawasan kota. Ada Sri Astuti, assalamualaikum Bang Jai ikutan hadir dari Petung. Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Saiful Anwar, assalamualaikum Bang Jai hadir dari Majalengka. Salam-salamnya buat Bang Malo Saputra, Putra Tunggal Bunaini, Andri Ron, Harut Lang Anjung, Lekardiansa, Waka Forever, Mang Anwar Erna, Babi Ade, Mang Dalan M, Dimana Resmi, Mariadi, Raja Cinta, Mardiana, buat Bang Jainya sehat, sehat dan sukses selalu. Nitnata ikutan hadir aja Bang Jai di Muara Nilau. Minar Ni Namichika, assalamualaikum ikutan hadir Bang Jai dari Sukarame, Kecamatan Kota Padang. Ada Mak Rantika. Siskarani, assalamualaikum hadir Bang dari Mama Gebi di Petanang Ulu. Lisanya Sopian hadir dari Mupe menyapa, request lagunya Secangkir Kopi. Suwanti-wanti hadir dari Blitar Curup. Ya ini tumben gak masuk Mbak Fatimah ya. Jumila Sukirno hadir Bang dari kawasan Merasi. Lydia Zairin hadir Bang Jai dari Desa Air Apo. Mau kirim salamnya buat Ibu Kus, Mama Angel, Buna ini, Bang Malo Saputra, Putra Tunggal Armono, Hanun Talang Anjung, Ira Nadia, Mbak Lili, Mama Isla, buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Bang Jainya selamat pagi aja dan selamat beraktivitas. Ika Kartika Mansur pagi Bang Jai ikutan nimbrung dari kawasan Kasih Kesubun Talang Anjung. Mau kirim salamnya buat Nani, Jian Faiza, Harun Talang Anjung, Sumantri, Ma Angel dan seluruh fans Radio Citra aja. Ucapannya selamat pagi dan selamat beraktivitas. Request lagunya Bumi Pun Turut Menangis. Terima kasih Bang Jai. Ya, terima kasih kembali untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kita akan sahabat juga sahabat Citra untuk di via telepon ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Iluselte.
1: Selamat pagi dengan happy Agar Iluselte, sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
1: Iya.
0: Nah, sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: Ini lagi liatin di mantu lagi masak.
0: Oh, aduh ya.
1: Ah, ya kalau mantu masak ya. Mertuanya udah tinggal mandarin.
0: Betul sekali. Wah, ya luar biasa lihat mantu masak. Iya. Ya deh, bahagia selalu pokoknya keluarganya ya. Mama ya. Angel mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya itu dari Lesti aja lah, ada yang punya.
0: Ada yang punya nanti diputerin ya. Salam-salam buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Bagus, Mbak Yusianti, Pak Tario tadi ya, buat Mbak Tantanya juga tadi, Mama Isla ya. Sekali lagi tadi Bapak Tima, buat Nani, Saki Amirnya juga, Mbak Yara ini ya, Amat Armano, Bang Darwinta, buat Mas Arif, Mas Aladinnya, buat Mas Sumarno, Mas Ratonya juga ya, buat Bang Adiapur, Bang Den Wajah, Bang Anwar, buat Bang Aprilnya juga, buat Bang Yuhani, Mama Erma, Bunda Fitri, sekeluarga ya, Mama Papa Kaisa juga ya,
0: yeah.
1: Bang Sudir Boy, buat kita lagi kayaknya semua-semuanya aja lah Bang Jaya yang lagi dengerin, lalu yeah. Bang Mbak Putri ya, yang ada tempat lawan ya, Bang Putranya juga tempat lawan ya, semoga selalu sehat semuanya, salam kompak masyarakat pagi, berbicara ke keluarga aku, semoga selalu sehat ya, dimudahkan segala urusan rezekinya, Bang Jaya juga, selalu sehat keluarga, lancar segala urusannya, rezekinya, aktivitasnya, selalu sehat juga, selamat pagi, selamat gempa, selamat pagi, selamat pagi ya.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mama Angel yang sudah bergabung dengan menyapa saya selalu Mama Angel ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya? Halo Citra Kopi yang di Tagari Los LT.
2: Awali pagi dengan happy ya, sehat segar semangat.
0: Semangat ada Mbak Fatimah Blitar Curup ya. Mbak Fatimah.
2: Mana maaf.
0: Iya, tumben agak siangan ya.
2: Ya kesiangan ini kalau sulit sekali.
0: Tadi jadi ini posisi di mana, masih di rumah atau udah di tempat kerja?
2: Di rumah ini, mas, libur mas.
0: Oh, libur hari ini ya.
2: Kira-kira mau mesin timun, nggak tanya sudah dipetik kemarin.
0: Oh gitu ya, jadi libur hari ini ya.
2: Ya.
0: Mbak Fatimah mau ditemani lagu apa?
2: Lagunya ditawarin mas dari Manis Manja mas.
0: Manis Manja, oke. Dari Manis Manja nggak masuk di playlistnya Kopi Dangdut.
2: Nggak masuk.
0: Iya. Yeah.
2: Dari Safa Andepa aja mas.
0: Safa Andepa ya, ada Jangan Buatku Cemburu, Malu Tapi Mau, Suka-Sukaku.
2: Udah itu aja lah, Malu Tapi Mau.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mbak Fatimah?
2: Salam-salamnya buat Dhani, buat Pak Rahisi.
0: Agak ngejauh aja tuh sama radionya.
2: Padahal ya di depan dong mas, radionya di belakang ini nih. Buat Pak Rahisi, buat Mama Isla, Bu Sumarni, Bu Sunaiki, Bu Karti, Bu Tini, Mbak Wisi, Mbak Sisi, Bapak Yanto, Pak Amir, Pak Yono, Hartanto, Sarif, Aladi, Pak Harmono, Bapak Parmin, Mbak Dini, yeah. Mbak Putri, Bang Wahyu. Pokoknya masing kontennya Pak Harmono, Papa Retan, Mali, terdengar nenggote ibu. Buat Mama Angel, Mak Irma, Yuwani, Bunda Fitri. Selamat semuanya, selamat.
0: Oke, spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya ada Mas Bisa ya, Cek.
0: Terima kasih banyak ya Mbak Fatimah ya.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah, kawasan Blitar Cirebon sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa satu lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilusilti.
3: Agar Ilusilti.
0: Sehat segar semangat.
3: Semangat Pak.
0: Iya, sehat segar semangat. Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Woi Bang Jai, masa aja kenal lagi, kalangan dalam nih.
0: Oh iya, ada Bang John aja ya.
3: Iya lah, kacamata kalangan dalam nih, cuman Bang John nya lah. Kalau yang tahu dengar jalan sering telepon dong.
0: Bang Jai kalau udah ingat lokasinya atau daerahnya, Bang Jai tahu tuh ada Bang John aja gitu ya.
3: Iya lah, kalau suaranya mirip banyak.
0: Iya, kalau suara soalnya mirip banyak. Iya deh, Bang John aja berhubung waktunya udah mepet, mau request lagu apa?
3: Dunia milik kita berdua.
0: Dunia milik berdua.
3: Ya, dunia milik kita berdua. Dari siapa tahu yang nyanyi itu.
0: Iya, enggak masuk di Kopi Dangdut.
3: Enggak masuk Kopi Dangdut.
0: Iya.
3: Tawarin Bang Jai, lagunya Bang Jai.
0: Dari siapa?
3: Dari siapa saja lah. Yang penting dengarnya enak, lagi duduk santai nih.
0: Oke, ya udah nanti Bang Jai pilih salah satu aja ya.
3: Terserah ke Bang Jai lah yang utama lagunya tuh.
0: Salam sapa.
3: Pokoknya enak didengar lah.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam salam Kak buat Mak Ijal tadi, terima kasih atas senyolannya Kak Dika. Hei Mak baru kali Bang Jai.
0: Ada Mbak Fatima.
3: Mbak Fatima Kak, Wak Allah Kalmono, Wak Rahidi, Wak Mijahid, Mas Aladin, Mas Arif, Pak Gia Rahidi, siapa tahu Pak Ogol, Putri Pahawang, Putra Pahawang, Mbak Pusuk Supurna, Mbak Wijianti. Itulah Bang Jai yang purna Bang Jai.
0: Baik.
3: Ketemu kami esok lagi nanti ya, tiap purna.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang John aja di kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi dan Duta edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jazin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan Lesti, Ada Yang Punya.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Se, aja salah paham, Se. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul Kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokoknya ibune.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Kesel aku, mas, ngene iki kesel.
3: Astagfirullah, Mbak, sampean nyapa? Nyebut, Mbak, nyebut.
1: Iki lho, mas, muwi lho panggah ngokon aku tuku obat, Rek.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

cita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung.

Rumah Agarilo Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Warga Sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Sahabat Citra. Selamat pagi menjelang siang untuk Sahabat Citra semuanya, menemani aktivitas pagi dan kesibukannya masing-masing ya. Dan di jam-jam segini biasanya jam-jam yang super padat, super sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Apalagi hari ini adalah hari produktif bekerja ya Sahabat Citra, pada hari Selasanya. Jaga cinta itu. Ditemani juga dengan lagu-lagu yang luar biasa dan pop Indonesia. Bagi hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang terupdate, terbaru, terviral di tahun 2026. Dengan ditemani juga lagu-lagu pop Indonesia di era-era nostalgia ya di tahun 2000-an Sahabat Citra. Jadi Sahabat Citra tinggal sesuaikan saja, ingin bernostalgia atau ingin kita update dengan masa perkembangan Gen Z dengan lagu-lagu yang udah luar biasa perkembangannya. Ya Sahabat Citra, update informasi cuaca juga untuk Kota Lubuk Linggau di pagi menjelang siang hari ini. Panasnya luar biasa sekali ya, padahal masih pagi lah, bisa dikatakan belum siang banget Sahabat Citra. Tapi ini panasnya udah ekstra, menandakan memang cuaca hari ini sepertinya panas bedengkang kalau kata orang Lubuk Linggau, atau panas yang sangat-sangat ekstra. Cuaca yang didambakan ini oleh para pedagang seperti ikan asin gitu kan, yang memang mereka harus butuh triknya matahari. Terus juga pedagang kerupuk, apalagi ya, terus juga banyaklah yang memanfaatkan panasnya sinar matahari Sahabat Citra ya, yang biasanya itu dijemur-jemur tuh, termasuk jemuran mungkin ya. Tapi kalau untuk laundry modern sekarang nggak perlu dijemur lagi ya, memang mereka udah ada teknologi khusus juga Sahabat Citra, tanpa dijemur jadi langsung kering tuh Sahabat Citra. Tapi yang jemur-jemur seperti jemur kopi itu juga termasuk lah Sahabat Citra, jemur jagung juga ya, terus apalagi tuh, jemur badan mungkin. Jemur badan, mau ngitemin badan ya, kayak di Bali tuh Sahabat Citra, banyak banget yang memang suka tuh bule-bule jemur badan. Karena memang iklim seperti di Indonesia, iklim tropis dengan panas yang ekstra seperti ini Sahabat Citra tidak ditemukan gitu loh di negara mereka, sehingga mereka menikmati suasana musim panas. Ya sama juga kayak orang Indonesia, kalau pergi ke Eropa sana mereka menikmati musim dingin, menikmati saljunya. Jadi kayak gitu Sahabat Citra, sesuatu hal yang tidak kita temui seperti biasanya di negara kita, pasti kita akan lebih menikmati di negara orang lain. Ya di program Citra Pop Indonesia, bagi Sahabat Citra yang mau bergabung silakan bagiakan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Di segmen ini ada siapa? Halo.

0: Citra Pop Indonesia. Manggelek harus semangatnya. Ada Mbak Fatimah Blitar Curug.
1: Ya, ini mas, kita sarapan mas.
0: Sarapan apa?
1: Sama sambal ikan laut sama kentang.
0: Wah, ya enak banget itu. Sambal ikan laut sama kentang. Mantap lah pokoknya ya. Mau ditemani lagu apa Mbak Fatimah?
1: Lagunya apa ya mas ya?
0: Ada yang terviral sekarang di tahun 2026, sesi potret Bang Jay tawarin nih. Sesi potret, ada Jangan Paksa Rindu, ada Ikro. Nah, Ikro aja ya, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya untuk semuanya, cara tadi kan sudah siapin.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya untuk Mas Bisa ya, Jer.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Fatimah ya.
1: Ya, makasih kembali.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung menyapa ya dengan bahagia luar biasa. Ya selalu ya, kita sapa lagi. Halo Citra Pop Indonesia. Hits lagunya Manggelek harus semangat. Dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Jo Majapahit.
0: Bang Jo Majapahit ya. Bang Jo sedang apa aktivitas Bang Jo?
1: Jualan mas.
0: Oh jualan, jualan di mana Bang Jo?
1: Majapahit.
0: Oh di itu ya, di depan ex-kompi ya?
1: Enggak, di rumah.
0: Oh di rumah aja, kirain di depan ex-kompi ya.
1: Iya, bukan kompi, Majapahitnya.
0: Di Majapahitnya ya, benar-benar masuk arah Majapahit berarti ya. Bang Jo.
1: Ya.
0: Mau dengerin lagu apa nih Bang Jo? Apa?
1: Naf.
0: Dari Naf apa judulnya? Dari Naf banyak nih Bang Jay tawarin ya.
1: Yang pertama?
0: Ya. Adanya yang baru ini adanya, bukan yang pertama. Yang baru dari Naf.
1: Yang baru apa?
0: Ya itu, maksudnya judulnya yang baru dari
1: Naf. Ya, apa lah.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam ya. Sapanya buat siapa saja?
1: Buat semua aja yang mas.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Sama.
0: Terima kasih banyak ada Bang Jo kawasan Majapahit yang sudah bergabung ya dan menyapa sahabat Citra semuanya. Bahagia selalu Bang Jo dengan kesibukannya, katanya jaga warung ya, lagi dagang. Pokoknya laris manis Tanjung Gimpol. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Pop Indonesia.
1: Assalamualaikum
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Irma.
2: Iya.
0: Iya, Kota Padang. Bagaimana cuaca?
2: Alhamdulillah cerah banget ya.
0: Cerah banget ya, panas luar biasa ya. Mama Irma mau ditemani lagu apa?
2: Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan ya, nanti diputerin. Salam-salam buat siapa saja Mama Irma?
2: Nanti tadi tuh mau minta Siti puter tadi request apa tuh? Fatimah.
0: Belum, sesi potret belum di request. Ada Ikro yang di request.
2: Oh, belum ya?
0: Belum.
2: Ya, sesi potret aja.
0: Sesi potret aja ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat ya Fatimah tadi tuh ya, buat yang barusan turun tadi, salam kenal. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Ya, buat keluarga semua aja, keluarga Mama Irma, keluarga aja, semoga kita semuanya aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Mama Irma ya.
2: Terima kasih juga aja ya. Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Irma Kota Padang menyapa ya. Lagunya nanti sesi potret yang lagi viral banget dari Enau dan juga Ari Lasmana. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
3: Punya menggelegar semangatnya.
0: Ya, selanjutnya menggelegar semangatnya. Ada Bapak Rohidi kawasan Kelurahan Morenim ya.
3: Iya.
0: Nah, sedang apa aktivitas saat ini, Pak?
3: Nyantai, sarapan nah,
0: santai
3: juga.
0: Santai aja ya, sambil menikmati lagu pop Indonesia. Mau ditemani lagu apa ini pop Indonesianya? Apa?
3: Serpian Hati.
0: Serpian Hati ya, nanti diputerin dari Wali. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Pasalnya Mas Maherma tadi, kemudian ada Bunda Fitri, Mas Okol, kemudian ada Mbak Fatimah, Mbak Wanti, Marni di Pasar Gereja Curug, kemudian ada Artik. Ada Mas Suratno, Mas Sumarno, Putra Sungai Barat, kemudian ada juga Mas Etiapur, Surwaja, Mas Mada, Mas Angel, Perawati, pokoknya semua-semuanya ini.
0: Semua-semuanya aja, spesial buat siapa?
3: Buat kesiannya Nanda Pijai, Mas Yatif. Selamat kerja sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
3: Yo, sama-sama.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara ini yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Pop Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan Jakarta ya. Aha, sedang apa aktivitas Mama Angel?
4: Tadi si mantu apa nyambel tahu, sekarang mertua masak itu iwak berkokok. Bukan air kokok, iwak berenang.
0: Daging berkokok ya. Kalau iwak itu berenang ya.
4: Ya, yang iwak berenang yang
0: healthy. Iya. Kalau gitu mau ditemani lagu apa ini sambil sama menantunya nih?
4: Merindukanmu dari Datuk Cihah ada enggak?
0: Merindukanmu ada dari Dasuca ya. Ya. Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salamnya buat Pak Nusa di, makasih. Salam sapa di Profesor Sahat keluarga ya. Buat Mbak Fatima juga tadi, Mama Erma yang pendatang baru tadi, apa? Mak Jo.
0: Bang Jo.
4: Buat Bang Jo tadi ya, salam kenal ya. Buat Mbak Putra, dan Pak Lawang ya, Bunda Fitri. Semua-semuanya aja lah yang lagi dengerin, selalu pantengin. Salam para semuanya ya. Buat Bang Jo juga, teman Tujuh Sampai Tuntas. Lancar pakai lewetannya ya. Makasih ya,
0: Pak Tujuh. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel di kawasan Hujan Panas yang sudah bergabung dan menyapa sahabat Citra. Kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi menemani sahabat Citra semuanya dengan kesibukan masing-masing di pagi ini. Sahabat Citra, Bang Jai hadirkan ada Rayam Laude Ikro. So stay enjoy bersama Bang Jai di Pop Indonesia.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Nggih, Bu, suwun.
18: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
19: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Walah, yo najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamet, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
19: Yo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Gas bagas! Emang anak ibu ini lo angkat-angkat barang, Le? Ya enggak, Renia?
5: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikil kuat ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
4: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya, sahabat Ciradio Nadif, bahasa lama bergema sampai selamanya. Sudah bang jadi rekan di ruang dengar sahabat Ciradio yang mengantarkan kita ke menit 50 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, sahabat Ciradio, tentunya dengan memasuki menit ke-50 sudah selanya bang Jai izin pamit di ruang dengar sahabat Ciradio untuk edisi kali ini di program Citra Pop Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Ciradio. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Ciradio semuanya. Dan bang Jai sampaikan setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai izin pamit untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,

0: beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

101,6 malam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bareng Dina yang bakal nemenin sahabat Citra semua nih untuk beraktivitas ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdutnya. Lagu dangdut terbaru. Langsung aja dapatkan barisan yuk yang suka lagu dangdut nih ya. Tapi Dina yakin sahabat Citra emang mayoritasnya suka nih ya. Bahkan sekarang lagu dangdut juga disukai oleh kalangan remaja, dari yang muda sampai yang tua. Yes, pokoknya dangdut mendunia ya. Oke sahabat Citra, semangat terus ya. Dan pasnya hari ini masih di hari produktif. Semangat terus buat sahabat Citra yang masih menjalani aktivitasnya seperti biasa, masih bekerja, masih pada kuliah, mungkin ya masih pada belajar gitu. Ataupun yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk selalu taati peraturan lalu lintas. Dan jangan lupa cek-cek dulu kendaraan sebelum pergi kemana-mana. Safety pokoknya buat sahabat Citra dimanapun berada. Oke, seperti biasa mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang nih, kita juga bakal adu pantunnya. Dengerin lagu dangdut sambil adu pantun di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Pagi-pagi, sarapan roti sama mentega. Yuk deh Sobat Citra, langsung aja kita sapa-sapa. Oke, kita kasih kesempatan buat Sobat Citra yang mau gabungan nih pagi ini barengnya di via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Oke, kira-kira ada siapa nih Sobat Citra yang udah nungguin di via teleponnya, langsung aja kita angkat dulu teleponnya. Halo Citra Gongseng.
1: Ulang satu lah. Apa ini? Dengar
0: gini ya. Zigo 26 sehat.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat, tendang banget.
0: Nah, iya, ada siapa di mana?
1: Saya, Bang Lis.
0: Ada Bang Lis. Gimana kabarnya Bang Lis? Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik. Kalau kabar Dinda apa kabar?
0: Baik juga. Alhamdulillah.
1: Kalau baik.
0: Baik sekali. Lagi ngapain nih Bang Lis aktivitasnya nih?
1: Lagi nyantai.
0: Nyantai aja. Udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Alhamdulillah kalau udah semua mah ya. Nyantai-nyantai dulu.
1: Belum.
0: Gimana?
1: Dina itu sudah sarapan apa belum?
0: Oh, Dina sudah juga. Alhamdulillah. Biar semangat kan ya sarapan dulu gitu pagi-pagi ya.
1: Itulah yang paling pertama. Dina ini yang orang penting sarapan.
0: Aha, betul banget. Yuk Bang Lis pantun dulu Bang Lis.
1: Pantun.
0: Ya, gimana pantunnya yuk?
1: Apalah guna lemari kaca?
0: Cakep.
1: Kalau tidak bersih baju. Apalah guna kita pulsa? Kalau tidak telepon Citra.
0: Oh, aduh. Makanya telepon Citra dulu ya. Lanjut yuk. Lagunya Bang Lis mau minta lagu apa nih? Lagu dangdut terbaru.
1: Lagunya kalau ada.
0: Apa tuh?
1: Kiriman rindu.
0: Apa? Apa boleh diulangi?
1: Jeritan rindu.
0: Aduh, belum masuk ke playlist Bang Lis, lagu lama itu ya. Kita lagu terbaru ya dangdutnya.
1: Yang seperti baru ate, apa yang membawakan lupa nih.
0: Gimana?
1: Yang versi barunya ate.
0: Jeritan rindu ya, sebentar ya, Dina carikan untuk versi terbarunya ya. Jeritan rindu. Belum ada nih cover terbarunya Bang Lis. Jeritan rindu dari Anissa Rahma mau?
1: Kasih lah Dina, yang penting ade.
0: Oke, lanjut salamnya dulu Bang Lis buat siapa aja nih yuk.
1: Ya, salam dulu Dina. Salam-salamnya buat kakak Anwar.

0: Okay.
1: Manukran, Mama Depan, Putra Patlawa, Putra Lili, Putra Menelintang, Putra Tunggal, Putra Lahat, Putra Pagar Alam,

0: mana tidak yaitu Taluru kan. Pendengar radionya Citra Kak, dimanapun ada yang berada, kajian itu siapa yang mendengar suaranya suara Tina yang ini sedang siaran, siapa pendengar itu radio Citra, salam kompak semuanya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Bukan malapetaka yang tidak diinginkan.
1: Amin, insyaallah.
0: Buat Dina, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai tuntas, baca siaran terus menerus.
1: Siap, amin. Terima kasih
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lis ya, udah di absen semua ya Bang Lis ya. Sehat selalu Bang Lis, ditungguin aja lagunya ya. Bentar lagi Dina puterin nih. Kita lanjut dulu ya, sebelum muterin lagunya Jeritan Rindu, kita lanjut dulu nih Sobat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon ya. Halo Citra Gengseng. Masih belum terhubung. Sekali lagi deh yuk. Halo Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng. Aduh sayang banget ya, kenapa gak terhubung terus. Kita coba angkat sekali lagi nih Sobat Citra. Ada siapa lagi? Bismillah ya, bisa gak nih. Halo Citra Gengseng. Ya seperti biasa nampaknya entah jaringan ataupun apa ini yang mengganggu ya. Sambil nungguin kembali lagi nih biar normal lagi ya jaringannya ya. Kita sambil puterin dulu kali ya ada Jeritan Rindunya. Kali ini Dina puterin dari Anissa Rahma ya. Buat Bang Lis ada Jeritan Rindu, ini cover terbarunya. Dan ya semoga dapat menemani aktivitas dan perjalanan Sahabat Citra semua di hari ini. Langsung aja kita puterin lagunya di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Citra. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26.

0: 6, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: ya pak.
1: Ini lho bune Brik.
0: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
1: Si aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda? Konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudahlah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Sedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Oke, sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Pagi ini bareng Dina di Citra Gongseng. Siga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Ada Lesti Kejora, ada yang punya. Kalau ada yang punya, jangan digangguin ya. Tahu diri aja lah ya, jangan ganggu-ganggu milik orang lain. Emang ya, kalau lagu dinyanyiin sama Lesti itu gak ada yang gagal, enak semua. Dan ya sahabat Citra, kembali lagi Dina untuk menyapa kembali nih. Kalau tadi ada sedikit gangguan sama jaringan ya, lagu pun jadi ada tadi yang ngulang lagi gitu ya. Ada permintaannya Bang Lis tadi. Kita masih ada kesempatan buat sahabat Citra kembali gabungan ke via telepon. Jangan lupa untuk siapkan pantunnya dulu. Dina ingetin lagi, siapkan pantunnya dulu, karena suka kelupaan nih ya. Oke, langsung aja kita angkat telepon lagi. Ada siapa yang udah nungguin ya gara-gara jaringan? Jangan lupa passwordnya kali ini di Citra Gongseng. Siga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng.
1: Nendang Gongseng.
0: Citra Gongseng, passwordnya
1: tulang sehat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dari Bang Epi Apur.
0: Bang Edi Apur.
1: Epi.
0: Bang Edi.
1: Epi.
0: Epi.
1: Ya, di kawasan desa Apur.
0: Oke, Bang Epi dari kawasan desa Apur. Baru ini gabungan bareng Dina baru hari ini ya?
1: Ya, benar, Mbak. Oke. Baru hari ini lah, Mbak.
0: Salam kenal, Bang Epi.
1: Ya, terima juga.
0: Gimana kabarnya, sehat nggak hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini dengan Mbak siapa?
0: Alhamdulillah, ada Dina di sini.
1: Ya, saya senang Mbak Dina.
0: Oke, sama-sama. Lagi ngapain ya, aktivitasnya nih, Bang Epi?
1: Apa, Mbak?
0: Aktivitasnya sedang apa?
1: Lagi ya, sedang nyantai mendengar Mbak siaran.
0: Lagi nyantai aja. Oke,
1: ya, cakep. Ya, terus teleponnya, Mbak.
0: Gimana?
1: Teleponnya nggak dapat terus.
0: Oh, nggak dapat terus.
1: Emang harus
0: rebutan ya kita ya. Yuk deh, Bang Epi, pantun dulu. Gimana pantunnya hari ini, Bang Epi?
1: Pantunnya ya.
0: Ya,
1: pantunnya di ini. Anak ayam turun 10.
0: Cakep.
1: Mati 1, tinggal 9. Tutup emo bersungguh-sungguh. Satu pun jangan sampai ketinggalan. Dengar radio Citra Atlas.
0: Apalagi
1: antara Mbak Dina. Dendang banget.
0: Dendang banget ya. Lanjut yuk lagunya. Mau dengerin lagu apa nih, Bang Epi?
1: Ya, minta lagunya ini. Lagu apa apa? Lagu terbaru nih, Mbak.
0: Lagu dangdut terbaru ya. Dari 2010 nih startnya.
1: Iya. Kalau lagunya terbaru, Mama Muda ada gak?
0: Mama Muda.
1: Ya.
0: Oke, ada dong ya, Dina puterin ya. Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Ya, terima kasih ini buat Koyo Sukir, buat Pengemaja, buat Mas Koyo dari Kota Padang, buat Mbak Uya dari Bukit, buat Koyo Melisadi, buat Mada, buat Feli, ya berjaga balik dengan Mbak Dina.

0: Abah.
1: Spesialnya ada enggak nih Bang Epi?
0: Ya, balik dengan Mbak Dina. Semoga sampai ya, Bang.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epi dari kawasan Desa Apur. Ada Mamah Muda, ditungguin aja dari Melinda ya. Dina Putri ini penyanyi lagu Cinta Satu Malam tuh. Kali ini ada Mamah Muda juga ya, dinyanyiin sama Melindanya. Kita lanjut lagi Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Halo Citra Gongseng.
2: 326, saya tulang kuat dendang banget.
1: Dendang banget, ada Mbak Kus balik lagi hari ini, gimana kabarnya?
2: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Kus sendirinya gimana?
2: Sehat juga Mbak.
1: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi ngapain aktivitasnya nih Mbak Em?
2: Lagi bikin tikar lagi.
1: Oke deh, semangat
2: ya,
1: terus.
2: Kerjanya membosankan. Tapi pesanan orang ya.
1: Nah, kan ada PT-nya ya. Ya, enggak ada semua pekerjaan itu membosankan, Mbak Kus. Ya. Karena kita melaksanakannya aku, setiap hari gitu ya. Tinggal gimana kitanya aja.
2: Kita duduk tiduran.
1: Betul sekali.
2: Tidur,
1: ada banyak cara yang bisa kita lakukan biar enggak bosen gitu. Ya. Kalau capek jangan dipaksain, istirahat dulu ya Mbak Kus ya. Nah, ayo pantun dulu Mbak, gimana pantunnya hari ini?
2: Ayo. Cengkir gading jangan diuntir.
1: Cakep.
2: Kalau diuntir rusak manggarnya.
1: Waduh.
2: Orangnya lencir jangan dipikir. Kalau dipikir rusak murilnya.
1: Betul sekali. Ada lagi.
2: Ingat-ingat malam dan siang. Badanmu itu seperti wayang. Jangan sampai meninggalkan sembahyang. Nyawamu itu bakalnya hilang.
1: Waduh, adem bener. Lanjut. Boleh.
2: Apa? Nanam padi ke kebun, nanam jagung. Kalau susah jangan disimpan di dalam hati. Dengan tekun jangan dibikin bingung.
1: Oh gitu, lanjut.
2: Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ada udang di balik batu. Kalau datang, kalau ada aku mau.
1: Oh gitu, siapa tuh yang datang kayak gitu?
2: Ada orang yang datang, siapa aja.
1: Oke, lanjutin lagunya Mbak Agus, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto, Jeritan Rindu ada nggak?
1: Jeritan Rindu ya. Jeritan ya. Istri adanya Mbak Kus. Belum ada recycle terbaru. Kalau versi yang terbarunya dari orang lain yang nyanyiin mau.
2: Oh, dari yang terbaru aja.
1: Oke deh, Dina puterin. Yuk, lanjut
2: dari
1: salamnya.
2: Dari Aulia Mbak.
1: Gimana?
2: Dari Aulia yang baru.
1: Jeritan apa tadi?
2: Ada Jeritan Rindu.
1: Jeritan Rindu mah tadi udah diputerin ya.
2: Oh iya ya.
1: Iya, udah diputerin tadi versi terbaru tapi ya covernya.
2: Ada lagi apa itu yang dari Rita Sugiarto, Bersabarlah ada enggak?
1: Apa?
2: Bersabarlah.
1: Sebentar ya, coba Dina cariin dulu. Sambil salamnya dulu boleh yuk Mbak Kus.
2: Salamnya buat Bang Epi Apur ya. Bang Yudi, Bang Putra Pangestu, Bang Suratno, Bang Putra Patlawang, Bang Harmono, Bang Sarifula, Bang Sumarna, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Latin, Bang April, Bang Anwar, Bang April lagi, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Purnadi, Bang Sukir, Bang Yantain, Bang Edi Semangus, ada Mbak Deni, Pudini, Pujunaiti, Mbak Wijianti, Mas Kiar, Bang Sabat, Mas Arjo, sama Mbak Parijasnya, Mbak Novi, Mbak Riotomi, Yulina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Lidia, Bang Putra Palembang Kecil, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Bang Tarminto, Mbak Putri Suleman, Mbak Fina Kampar, Mbak Putri Patlawang, Bunda Fitri, Bunda Tiki, Mbak Devan, Mbak Isra, Mbak Angel, Mbak Erma, Yuwani, Maraka, Mbak Revandi, Pak Amir, Pak Solihin, Pak Muslim, Pak Solihin gimana sih? Oh iya, Mas Solihin ada, Pak Muslim, Pak Amir, Pak Rafiti, Pak Ogol, Mas Boy, Pak Mis, Pak Revan, Pak Yona, Pak Yanto, Pak Dua R, Pak Elmi, Pak Vanessa, Bang John Wajah, Lek Kasino Muda, itu aja Mbak.
1: Oke, itu aja ada spesialnya.
2: Spesialnya buat si kecil, si cantik, Mbak Dina. Semoga sehat selalu ya Mbak.
1: Amin, ini lagunya dulu.
2: Semoga sehat selalu juga, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bagus dari kawasan Tugu Sampurna. Lagunya Bersabarlah Dina Putrin versi terbarunya nih ya, ada dari Tasya Rosmala. Oke lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang mau gabungan, yuk mangga. Jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gengseng. lagi, belum bisa terhubung. Kita coba lagi deh yuk. Halo Citra Gongseng. Kalau yang tadi gak terhubung, kalau yang ini mah udah diangkat terus mati ya. Nah, jangan PHP-in dong ya. Sekali lagi deh yuk. Halo Citra Gongseng.
2: Oh, aku ngetan Mbak Dina. Kalau tadi mungkin mempermainkan Mbak Dina. Dulu ya kan, Mas Tujuan juga kayak gitu. Jadi kalau naik dimatiin gitu. Terus sana. Udah sekarang lagu-lagunya aja di stand.
1: Gimana? Ini ada siapa di mana? Ada siapa di mana? Sampai
2: lagu-lagu aja, gak usah dipikirin yang telepon gak diangkat itu loh.
1: Gimana?
2: Kalau diangkat dimatiin, kalau diangkat dimatiin gak usah diangkat aja.
1: Oh gitu, ini ada siapa? Ini Mbak Kus ya?
2: Ya gimana lagi kalau dipermainkan kayak gitu? Aku juga dengerin capek Mbak.
1: Oke siap Mbak Kus, kirain ada siapa nih ya, ternyata balik lagi Mbak Kusnya.
2: Coba kalau nanti diangkat lagi bisa nggak nanti ya?
1: Oke siap, terima kasih banyak Mbak Kus, aman ya, aman, tenang aja. Oke deh Sobat Citra, langsung aja kita puterin dulu lagunya yuk. Udah ada Mamah Muda nih ya, buat nemenin aktivitas Sobat Citra semua di rumah nih. Ya untuk ke via teleponnya mungkin memang jaringannya ya, bukan sengaja diputusin gitu. Karena kadang-kadang memang jaringannya ini sedikit menyendat-nyendat ya, atau gangguan gitu ya Sobat Citra. Oke langsung aja nih kita hibur dulu Sobat Citra beraktivitas di siang, pagi menjelang siang hari ya. Ini mah udah hampir jam 12 ya. Dan ya semoga dapat menghibur dan menambah semangatnya biar makin membahana nih di cuaca yang panas juga ya. Sambil dengerin Mamah Muda dari Melinda.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur,

0: rasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
0: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
0: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sudara.

0: Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM.
5: Citra FM.
4: Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Tunggal 100 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

sakit kepala, di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita.

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

Portugal sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: terima kasih, terima kasih.
1: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
2: Dah bang bayi papa. Kayak kasih hati prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kene. Iki lo nyong, lo kanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Proganda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Sematu Print Digital Printing solusinya. Sematu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Sematu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil.

0: Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurupak no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani,

Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Kumanem.
1: Galatus Kalih Kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare siang menika? Kita nesah pinaringan sehat gak kagem Dimas Dajeng sedaya. Dan siang menika kita sudah rencangi maling ya pokoknya ampun bosan-bosan niki. Tak rencangi malah ya monggo ya mene niku wayahe jam-jam tilem nggih sare riyen nggih. Lan paling penak niki men tambah nyenyak nggih nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Lan niki dinas yang menika badhe ngrencangi panjenengan sami ngantos paripurna mangke ing jam kalih siang nggih. Mangga diaturi dulur-dulurku ingkang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Lan ampun kesopen kalih password siang menika campur sari sakpore agar ilus drop marem tenang. Dihaturi wonten sinteni kaping pisan badhe nyuwun tembange saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Ampun nganti salah-salah nggih nomor nggih. Halo campur sari sakporeng. Halo campur sari sakporeng.
1: Campur sari sakpore marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Mbak Cindy.
0: Oh kali Mbak Cindy, pripun kabare Mbak Yu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Cina.
0: Sehat, alhamdulillah. Tasin apa niki Mbak siang-siang niki?
1: Iki lho tasin layah-layah.
0: Layah-layah. Kalih sinten sing rencangi?
1: Sina Mbak.
0: Kalih Mas.
1: Mas sampun kesah.
0: Oh, saniki kalih putune. Nggih. Ya monggo diaturi tembangi Mbak Cindy. Ya jeng mirengake tembang nopo niki?
1: Nangi selendang biru mawon Mbak.
0: Selendang biru. Siap. Salam riyen diaturi kagem sinten?
1: Kami kagem Bu Fatimah, Mama Islam. Pak Armono, Hartarto, Pak Arif.
0: Nggih.
1: Pak Wayu Jait, Pak Adi.
0: Sinten malih?
1: Bu Karti. Sinten sinten namine, Mbak?
0: Sinten pripun?
1: Sinten mriki?
0: Wonten Bu Junaidi nang Pakualam.
1: Nggih, Bu Junaidi. Nggih. Sedaya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon nggih, niku putune pun nyeluki niku. Nggih, spesiale wonten Mbak Cindy. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy saking kawasan Tambak Rejo guys. Jan kalih putune niki mau Mbak ngana. Gendang lek telepon Mbak, kula ajeng tilem. Ajeng dipuk-puk-puk ngana nggih. Saya selalu Mbak Cindy. Nggih lan putune mugi-mugi tansah binarengan saya dados anak sing soleh apa solehah niki mau lanang teladan. Ya mangga di Mas Dajeng ya sinten malih badhe nyuwun tembangi mangga dihaturi. Halo campur sari sakpore.
1: Agar lestro marem tenan.
0: Marem tenan. Kale Pak Harmono, pripun kabare Pak Im?
2: Alhamdulillah Pak, pangajenipun sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak alhamdulillah. Tasih nyapa Pak Harmono?
2: Tasih mireng ning organ iki Mbak.
0: Walah mireng ning organ jejer radio ceritane.
2: Organe tepi wangsul riyen mangke menika.
0: Oh, wangsul riyen nggih, wangsul riyen iki ceritane gabungan riyen campur sarian riyen ngono.
2: Nggih.
0: Mau ketinggalan
2: niko organane menten men tripingan mawon manjang ala momen dase.
0: Nggih leres nek dina nggih nek ngrungokne sing tripingan remekan ngono walah jan. Berisi kepol tapi ancene kata sing
2: sampe lagu campur sari mending ngene wis tripingan manjang wis kender-kender kabeh ya.
0: Wis cuacane panas tambah panas nggih Pak nggih.
2: Tambah panas ya malah.
0: Nggih, wong ya kadang-kadang yo kathah sing seneng ngono, kadang-kadang do joget-joget
2: ngono. Yang nom-nom niku lho, Mbak.
0: Nggih, leres. Ya begitulah manusia berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Monggo diaturi tembangnya Pak Harmono, aja mirengake tembang napa?
2: Umpama rondo mawon, Mbak.
0: Rondo, umpama rondo.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, siap. Salam Rian, Pak, diaturi kagem sinten?
2: Kandala.

0: Ivan, Mbak Vijayanti, yeah. Mbak Kos, Mbak Tindi, Mbak Fatima. Kagem sedaya mawon, Mbak.
1: Sedaya mawon. Spesiale wonten kagem sinten?
0: Ya spesiale kagem Mbak Dina kuwi ngaya tugas ngantos panitun mawon.
1: Siap, matur nuwun Pak Harmono.
0: Nggih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Harmono saking kawasan Bukit Sogan. Ya monggo Dimas Dajeng niki dak putrane Rian nggih, tak putrane Rian niki tembange kaping pisan wonten Sinta Arsinta Selendang Biru. Lan niki tenang mawon nggih, ingkang dereng saged gabungan mengke dina balik meneh. Tak sapa meneh. Amargi meniku ampun nganti ketinggalan gemer ngakan terus radione ing 100.6 Citra FM Lubuk Linggau ing adicaranipun campur sari sak pore agar ilustrop mare.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Satu Galatus kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Jadi Mas Dasyang tak sayang 900 kali kemarin Citra FM Lubuk Linggau siang menikah kalian ke Ladina ing ati jalan hipon campur sari sak pore agar ilustrap marem tenar. Gini kembali balik meneng Dina badhe menyapa kembali niki sinten malih badhe nyuwun tembange monggo dihaturi. Mboten krasa niki sampun ing menit 47 saking jam setunggal siang nggih. Kurang lebih niki 13 menit malih nggih dina ngrancangi panjenengan sami. Sadurunge pamit undur diri monggo yo dihaturi riyen niki. Wonten sinten niki sampun ngenteni ing via telepon? Halo campur sari sak poreng.
1: Agar ilustrat marem tenan.
0: Marem tenan. Wonten Mama Islah nggih.
1: Nggih, Mbak Dina.
0: Pripun kabare Mama Islah?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina.
0: Sehat, alhamdulillah. Tasen napa niki, Ma?
1: Iki tasen nyantai Mbak Dina iki mau gek bali ulo, gek wis bali
0: kok. Saking pundi?
1: Ya belanja wis arep bapakane ze.
0: Oh, ala jan belanja, belanja apa niku mau?
1: Ya belanja sayurane Mbak Dina, bumbune Mbak Dina.
0: Oh, ala jan nyetok ngono nggih sak bulan sisan nggih, Ma.
1: Nggih. Lapangan Mbak Dina.
0: Pripun?
1: Lapan.
0: Pripun?
1: Lapan desa Bancaan.
0: Oh, Bancaan. Tenggriyane jenengan.
1: Nggih.
0: Oh, ala nggih mugi-mugi lancar nggih acarane nggih.
1: Amin. Heeh,
0: diaturi tembangi.
1: Mbak Dina iki kan dikaget-kaget ke sepatu Mbak Dina.
0: Masak dhewe lah rencange ning endi kok masak dhewe.
1: Masake kok gawe iki rencange kan jenteli wae Mbak Dina.
0: Oh ngono.
1: Dina repoti lho Mbak Dina.
0: Oh, ala jan mau ngerepoti ya mboten wong gunanya tetangga untuk saling membantu kok, Ma.
1: Nggih, tapi kancane belanja gimana Mbak Dina?
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi lancar ngantos paripurna nggih.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Diaturi tembange Mama Isla jeng direngake tembang napa niki?
1: Tembangi sabar nikan salindri Mbak Dina.
0: Sabar?
1: Nggih.
0: Nggih, siap tak puterane sabar nggih saking nikan salindri. Salam Rian diaturi kagem sinten?
1: Alami kangge sedaya mawon Mbak Dina.
0: Sedaya mawon spesiale wonten.
1: Spesiale kanggo Mbak Dina, muga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semangat terus Mbak Dina.
0: Siap,
1: matur nuwun. Matur nuwun tuntas. Matur nuwun lestune Mbak Dina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun ugi sampun wonten Mama Islah nggih saking kawasan Pagarsari. Ya monggo sunggal malih di Mas Jajeng diaturi sinten iki sampun ngenteni. Halo campur sari sak poreng.
2: Apa tuh sanjina?
0: Agar ilustrap marem tenan.
2: Agar ilustrap marem tenan.
0: Kali sinten?
2: Iya, Bang Lis.
0: Bang Lis oh balik lagi. Bang Lis ini waktunya udah mepet ya.
2: Iya.
0: Langsung salam-salamnya ya, enggak kebagian lagunya.
2: Nah, iya.
0: Oke. Monggo salamnya diaturi kagem sinten.
2: Salamnya buat Putra Pak Lawang, Putra Lintang, Putra Tunggal.
0: Nggih.
2: Lahat, Putra Pakar Alam, Mama Angel, Mama Isna, Erawati, Mama Fitri, Mama Damar, Mama Nugra. Neneknya Kina, si Gondul, Mama Isna.
0: Nonton male? Ada lagi?
2: Yang semuanya yaitu semua yang mendengar yaitu radio Citra ini. Bagi yang belum disebut namanya, itu kan terbatas kedengan ingatan. Kalau saya naik kan aku senggol kembali itu kan terbatas dengan ingatan kita kan. Ini seluruh pendengar Radio Citra ini dimanapun Anda berada, salam kompak semuanya untuk Mbak Dina. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tugas sampai tuntas.
0: Siap matur nuwun Bang Lis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten Bang Lis niki mau nggih. Sehat selalu nggih Bang Lis nggih welajan manteng ikat enjing mau ngantos sak niki nggih. Wonten terus niki. Nggih, Dimas Jajeng sampun paripurna nggih sing menika dinangrencangi panjenengan sami. Niki kurang lebih wonten 8 menit lagi nggih. Pas temenan iki kagem mirengake tembang niki Salindri wonten sabar. Lan iki dados tembang terakhir nggih ing perjumpaan siang menika. Mangga dina badhe ngrencangi panjenengan malih niku ing jam setunggal siang ngantos jam sekawan nggih. Amargi menika mirengaken terus tembange radione ing 100,6 Citra FM Lubuk Linggau ing adicaranipun campur sari sapore agar ilustrap mare.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh

0: Susilo Kumana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
3: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo najan to ngono ya panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sang

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: Sobat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo. Ini masih ditemani lagi sama Dina. Dan ya, kali ini di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hari semakin sore ya. An, aktivitas sudah akan berakhir nih sebentar lagi. Kurang lebih 1 jam, 2 jam lagi. Ya, semangat terus buat Sobat Citra yang masih bekerja ya di jam-jam sore hari gini. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Apalagi dengan cuaca yang panas-panas gini ya, harus dipenuhi tuh air putihnya, minimal 8 gelas per hari. Ya, sehat selalu buat Sobat Citra dan doa-doa terbaik pastinya buat seluruh pendengar Radio Citra FM Lubuk Linggo. Oke, sore ini bersama Dina Masian Sobat Citra yang bakal nemenin Sobat Citra semuanya untuk dengerin beragam lagu ya. Kayak biasa dong ya, setiap pukul 2 sampai pukul 4 kita bakal dengerin beragam lagu. Ada lagu Minang kayak sekarang yang lagi diputerin nih. Di Seso Rindu ada Fauzi Feat Patricia. Ada yang hafal gak nih lagunya nih? Dan ya, Dina bakal kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra nih ke via telepon. Langsung aja deh yuk, masih ada kan yang stay setia nungguin radionya dari tadi? Langsung aja yuk, gabungan seperti biasa ke via telepon melalui 0733451977. Passwordnya kali ini di Citra Batagor, madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya. Oke, langsung aja kita angkat, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Madu hitam
0: agarilus, benar-benar
1: agarilus.

0: Halo Citra Batagor.
1: Halo Citra Batagor, benar-benar pol panasnya.
0: Nah, benar-benar pol panasnya, cuacanya ya yang panas ya ini mah. Ki Amir gimana kabarnya Ki Amir?
1: Nah, kabarnya sehat, Mbak Dina. Tuh kabarnya sehat ya.
0: Sehat juga alhamdulillah. Ini lama enggak ke radio nih, gimana stok Agarilusnya?
1: Besok ngelar Brono.
0: Oh, besok mau sini.
1: Iya. Oke. Okay. Ya.
0: Aha, ditungguin Ki Amir ya. Lagi ngapain nih aktivitasnya nih Ki Amir?
1: Ini aktivitasnya lagi santai saja lah bagi gue. Ngomong lari tadi arah mau masuk enggak bisa ya.
0: Oh, aduh Jan. Nah, untung kebagian ya, untung muncul ini. Ya,
1: kurnian ya.
0: Alhamdulillah ya. Udah mumpung udah kebagian, mau minta lagu apa nih?
1: Ya lagu favorit ya. Nyong baca SMS itu. Apa kayak istrinya almarhum Bu Jumena ya.
0: Oke.
1: Lagunya Sebulan Maning ya.
0: Sebulan Maning. Oke, Dina puterin ada.
1: Harus nyong pas sensus sedikit, berhubung lama sekali enggak naik kan ya.
0: Siap, mangga.
1: Nyong masuk kan campur-campur lah bahasanya ya Mbak Dina ya.
0: Boleh, yuk.
1: Iya. Anu, tolong Pak Amir, kita ikut barkirin melaku. Jangan lagunya Sebulan Mani, ngarkirin lagunya kanggo ini siapa ya, Alif Bawor, terus Pak Toko, Pak Jumali, ke sini ke Pak Karya, terus kanggo Pak Tirwadir Kabe, Pak Wahyu Jahit, Pak Yono, Pak Kabul, Pak Trianto, terus Bahmi, Mama Islam, Mama Oli, Mama Angel, terus Bapak Manipu Sumarmi, Mbak Kus, Mbak Wijanti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus gue ganti nyong gue ya, no, Mbak Dina. Langsung gue bayar ya. Ya, tanggo dulu-dulu kakek pandemi, ngelaya di lembur, kemah kabarna gitu. Terus tanggo, siapa gue ya. Kemenang Soekarjo, tanggo Pak Dewito, karo Mbak Jutri, Mas Dewi, Mbak Tri, Mbak Yasin, Mbak Biruk, Kemenang Soekarjo, selamat sore, selamat istirahat. Dan seluruh pendengar Radio Citra ya, yang itu memang harus belanja. Citra, anggar harap pesan dari Nelpon Benyong. Kenapa, Mul? Yang Citra Karya, lagunya apa? Entah apa urung ya, dari ini Mas Hendro barengan. Selamat siang dan selamat mendengarkan, semoga terhibur, kanggo Mbak Dina. Terima kasih ya Mbak, maksudnya.
0: Terima kasih
1: ya.
0: Kembali.
1: Ya, selamat bertugas, semoga sehat ya, selalu merdeka.
0: Merdeka pokoknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Amir, terima kasih banyak. Ditungguin kedatangannya besok ya. Kita lanjut lagi sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
2: Citra Batagor. Apa Mbak?
0: Madu hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya.
2: Batagor Agarius.
0: Benar-benar pol puasnya. Ulangin deh Citra Batagor.
2: Ya mana Mbak?
0: Waduh, udah diajarin masih cak mana ini? Aduh, macam mana nih? Madu hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya.
2: Madu hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya.
0: Ada siapa di mana?
2: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, nggak apal-apal Mbak Cindy. Jen.
2: Kan jarang Mbak aku.
0: Jarang, campur sarian lancar kalau Mbak Cindy mah ya. Lagi ngapain nih aktivitasnya nih Mbak Cindy?
2: Kalau
0: ini putune,
2: Mbak.
0: Putune turu saiki.
2: Iya, wangi nian.
0: Lah ya nek mau campur sarian suarane ta. Klik klik klik ngono suarane ya. Sekarang udah sepi tidur ternyata cicinya.
2: Lagi tidur
0: ya, tidur yang nyenyak. Itu cucunya perempuan apa laki-laki?
2: Laki-laki, Mbak.
0: Oh, laki-laki. Oke, semoga jadi anak yang soleh ya. Amin.
2: Cerewet nian, Mbak.
0: Cerewet loh. Nanti kalau udah gede bisa berubah nanti sifatnya ya. Nanti kangen sama masa-masa dia cerewet gitu kan ya.
2: Cerewet banget.
0: Dinikmatin aja ya, selagi masih kecil masih dengerin cerewet-cerewetnya gitu.
2: Apalagi kalau kita di dapur itu Mbak.
0: Gimana?
2: Banyu. Ini ya dimasuki daun ubi katanya masak.
0: Oh, dia ngikut-ngikut gitu ya.
2: Katanya mau masak.
0: Mau jadi chef gitu nanti gedenya ya, biar ngantiin chef Juna.
2: Dapat panggil aku Ida Nenek, ibu dia panggilnya.
0: Oh, ibu. Biasanya karena terbiasa dari kecil dengar orang tuanya manggilnya ibu gitu, jadi ibu ya. Juga ke nenek. Karena anak kecil itu mengikuti gitu ya. Oke deh, lanjut yuk Mbak Cindy, mau dengerin lagu

0: Apa nih hari ini?
1: Ini lagu dangdut apa lagu apa, Mbak?
0: Lagu dangdut, lagu Minang, lagu Sunda, tuh, lagu Batak.
1: Lagu cantik.
0: Lagu cantik?
1: Ya.
0: Cantik yang gimana tuh?
1: Cantik memang aku akui.
0: Oke, itu judulnya Tersisih, Shay.
1: Oh, Tersisih ya?
0: Judulnya Tersisih, mentang-mentang liriknya cantik, lagu cantik ya. Oke, Tersisih dari Bunda Rita ya, Dina puterin ya.
1: Ya.
0: Salamnya dulu Mbak Sini buat siapa aja?
1: Salamnya tadi Pak Amir ya.
0: Iya betul, ada Pak Amir.
1: Ya, salam dari Pak Amir, Mbak Kos, Mbak Fatima, Mama Angel, Pak Armono, Hartanto, Pak Arif. Ya udah itu aja lah Mbak.
0: Itu aja. Ada spesialnya nggak nih Mbak Cindy?
1: Nah untuk Mbak Tina, supaya menjalani
0: tugas.
1: Jalani tugas sampai tuntas.
0: Siap. Terima kasih banyak Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tambak Rejo hadir. Lagunya Tersisih ya dari Bunda Rita Sugiarto. Liriknya cantik jadinya lagunya lagu cantik. Ya langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin dulu lagunya. Ini yang pertama udah ada Sebulan Maning. Lagu ngapak apa lagu Banyuwangi nih? Dari Ani Arnika Jaya ya, buat nemenin Ki Amir. Nemenin ibu siapa nih? Ibu istrinya almarhum Pak Jumena tadi ya, minta lagunya. Bu E, dengerin lagunya Bu E, selamat menikmati. Dan ya sahabat Citra, jangan kemana-mana dan akan kembali lagi untuk menyapa Kofi atau telepon. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan.
4: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
5: Mosok sih?
4: Rasaku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
6: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
7: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun

0: Informasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
6: Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

Halo tuswe, kemana mau yang pulang lo buat linggau radio Citra, Citra hilang pari petang pade tegalau ya, acacam ya bulan liburan ke alang kangen dunia ya, menengah kamu nak coba keluar sekarang ya, angkat petai gak ya, laju lah ya, jam 4 masih hangat sekarang ya, masya Allah tabarakallah ya, sungguh indahnya energi sang surya kak menerangi ya, walau satu yang dang jemur kawo tuh padeknya ya lor ya, dang jemur kopo ya, jemur bantil bekas sompol tuh ya. Mampaat ke. Ada baiknya gak loh, ada buruknya juga dikit ya. Yalah kalau macam itu, yang baik-baik ini akan hadir gue tengah pengagelea bahamaya dendeng hilang pari. Untuk pengagelea yang nak request lagu kak ya. Nggak nak diligit lagu namanya tang nih ya. Ya cang lah bahamaya maigo harta suai komen namanya pamlobo linggau radio Citra. Gue Citra hilang pari petang, mari kita berdendang budaya di Citra Silam Pari Pade tegilau. Jangan tunggu gabungan pengagil ya, gue 0733451977 tuh ya lor ya. Halam hafal untuk pengagil ya yang baru nengok kak tuh ya, yang dang tercebul tuh ya. Jangan kemana-mana ya, tetap lagu amai gue harap sesuai komen amai pem lubuk linggau Citra Hilam Pari Petang Pade tegilau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
6: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Tip Sehat Dokter Herbal.
9: Tip Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia. MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Promo Agarilus.
6: Sehat waras.
7: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
6: Perhatian, produk Agarilus Series yang

0: Fakultas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: kan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Atuh teuing teh cek eta mah mah teh mah kitu nya.
1: Kronis
0: nya amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya Allah perihna kitu nya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta nginum 15 tetes terus pas salat zuhur eta nginum deui 15 tetes pas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nanginum aba nya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya ya, amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi kula poho nomor abdi bising teh percaya simpen bae ye nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Emang Den Asalmun beneran ampuh? Nah,

0: dan asamon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sak wis rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang, cukup daftar menggunakan aplikasi

0: KKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
1: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi mobile CKN Anda.
2: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi mobile CKN. Cukup install mobile CKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
3: Bukan hanya saya yang sudah pakai mobile CKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai mobile CKN.
5: Saya pakai mobile CKN.
6: Saya pakai mobile CKN.
7: Saya pakai mobile CKN.
8: Saya pakai mobile CKN.
9: Saya pakai mobile CKN.
10: Saya pakai mobile CKN.
11: Saya pakai mobile CKN.
12: Kami pakai mobile CKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Hara tuh sebagai komen omongnya pengen membuat linggau Radio Citra hilang pari petang pade tegelia odolur ya uma ubak koyong kope ya mujolan ame lalan lemak petang-petang kak ya lur ya ape betangop ape berayo ya dalur ya ape nyelam ape nyemplung ya eh caknya lemak betangop berayo nyelam dan juga nyemplung kira-kira apa eh itu ya. Nah yang enak kita itu hetau ya berayo nyelam nyemplung tuh caknya tuh masalah empe-empe ya cak mana lah caronya biar kita tuh pacak makan empe-empe ya wede tinggal tuku enjay tuku lagi ya. Nah ngomong-ngomongin masalah pempek kak lur ya, kita tuh agak prihatin ya ade gara-gara Bibo Lemesu Ohang tuh nih ya yang nepek ke ngejat ke pempek tumpah gue Palembang tuh katanya tuh udah higienis lah ya, pempek basi lah dan juga mati ke rezeki wong penjual pempek. Kalau Juna gak setuju ya, sejatinya jualan itu pacak di mano bae ya, dan juga sejatinya jualan itu bagus-bagus bae, dak peduli nak di mano, yang penting bahan itu dibutuhke dan juga yang dijual itu idak buat sakit. Nah kalau kamu nak ngomongi salah satu jualan wong itu pacak sakit cak pempek tumpah di Palembang itu, coba kamu makan ya, dan juga ada dak faktanya berapa ekor wong yang sudah sakit. Jadi kamu jangan pacak ngomong wong bae ya, kamu tuh dak sadar yo karma itu ada setelahnya ya. Kamu ngata-ngata wong jelek-jelek ke wong cak itu jelek-jelek ke usaha wong, alang kedak padeknya lur, menak naik dengan prestasi bukan dengan mendramai ya. Aku dagam ya, aku pokoknya membela penjual pempek-pempek yang ada di Palembang, pempek tumpah, karena di sano itu ya selain promosi budaya secara langsung ya lewat keragaman lokal ya melalui menu pempek ya, bibi-bibi penjual pempek tumpah itu membuat kita tuh akrab ya, itu mendapatkan makanan sehat murah khas Palembang yang mana pempek hetuni nilai ya akan menjadi pemersatu dan ikon dari budaya kita ya. Turis-turis banyak yang datang, kemarin cimeong-meong lah datang nyubo ke pempek itu, cimeong-meong be nyubo ke pempek itu dah apa-apa ngapa laju kita sibuk cak itu nak ngomong-ngomong pempek cak itu ya. Uruslah diri dulu, jangan ngurus uang deh.

0: tapi seru.
1: Baik, 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra. Kira-kira petang kak nih kita nak bergosip nama ya. Ayo koyong kopai ya bangun. Nongga tuh yang ada di Lubuk Linggo Utara, Timur, Barat dan juga Selatan ya. Kecang lah ya bekober ubo hatu nih nak namelan ya. Oke. Nah ini cak nyoto di kota Lubuk Linggo ya. Lagi sekitar nyoto ya. Lagi ada banyak-banyak berita viral. Yo langsung be kalau macam itu kita tepikan berita. Bahamnya harata suai komen nama FM Lubuk Linggo Gok Citra hilang pari petang pade tegi.

Nah, ini ada sedikit berita menggemparkan dari Kota Lubuk Linggau ya, Lur ya. Nah, ini pengagil ya harus dengarkan ya. Karena ini masalah tempat yang sudah dibuat ya. Tapi itu tuh ada kesalahan ya itu. Nah, dalam penggunaannya oleh masyarakat deh ya, caknya tuh ya. Jadi ini tuh harusnya jadi tempat yang bermanfaat tapi jadi tempat gak sehat gara-gara ya banyak kasus dan juga aksi yang tidak senono ya, Lur ya.

Karena sesuai komentar Mbak Pamlo Bolingga, inilah citra Bibole Mes kita yang menyajikan berita tentang viral dugaan pelecehan anak Goputkor alun-alun Merdeka Lobo Linggau. Heka inilah pemaparan polisi dan juga Satpol PP. Nah ya, bangunan itu tuh Juna gak tahu ceritanya apa terbengkalai, apa gak tahu cak mano. Sabanahai tertutup, uang nak lewat jalan buntu, kita harus mutar dulu. Tapi sampai sekarang belum ada gerakan, belum ada pengisian. Mungkin ini langkah pemerintah yang terbaik lah ya. Jadi kita jangan menzolimi dulu ya, kita tengok cak mano jadinya. Tapi sekarang saat ini di food court lapangan Merdeka dekat Masjid Agung tuh ya, lah dijadikan tempat mesum. Nah kau jagar media sosial Go Kota Lubuk Linggau dihibohkan dengan beredarnya sebuah video yang merekam tindakan tidak pantas seorang pria lanjut usia terhadap anak di bawah umur. Peristiwa dalam video itu ini diketahui terjadi di kawasan food court Juara, komplek alun-alun Merdeka, Jalan Garuda, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lah ada perbuatan tidak senono pula di food court itu ya. Kamu nak tahu tak food court itu apa? Food court itu tuh tapan wong jual makanan ya, tempat makan yang ada di salah satu space atau tempat. Hetuni bisia mana hetuni food court ya. Ulah saya hetuni bihusi petanang ya, bahasanya ya. Dalam rekaman yang beredar terlihat ya, terkelik seorang pria lanjut usia didakukan melakukan perbuatan yang mengarah pada pelecehan terhadap dua orang anak laki-laki. Ih, ya, kemudian dihentikan oleh warga yang merekam kejadian. Saat warga mencoba mengonfirmasi hubungan antara pria hetuni dengan kedua anak pria yang diduga pelaku, ya langsung meninggalkan lokasi. Menanggapi video viral hetuni, Sekretaris Satpol PP Kota Lubuk Linggau Bapak Muhammad Sarifian menyatakan pihaknya baru menerima informasi dan akan melakukan penelusuran ke lapangan. Ayo dong Pak, ditertibkan ya Pak ya. Sehat selalu untuk Bapak Muhammad Sarifian ya. Semoga bisa berdiri dan berdikari dalam menuntaskan kasus-kasus UGK nih ya. Pihak kami baru mendapatkan informasi terkait video hetuni dan akan diselidik kudai ya. Dan juga hetuni mengakui kawasan Purkot Juara memang beberapa kali mendapat laporan aktivitas mencurigakan. Menurutnya salah satu kendala pengawasan adalah kondisi penerangan yang masih minim serta belum tersedianya kamera pengawas CCTV karena lokasi hetuni masih dalam tahap pembangunan tahap kedua. Nak dibangun gimana lagi ya, saya kok jasar hetuni lade. Memang penerangan gotapan hetuni masih kurang, jadi pengawasan tidak maksimal go CCTV juga belum ada karena masih tahap pembangunan ya. Kedepan Satpol PP berencana meningkatkan patroli rutin dan menempatkan petugas jaga go kawasan hetuni. Hetuni juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas atau nongkrong go area hetuni go malam ahai demi keamanan. Demlah kamu-kamu bujang dihi itu ya, tidak usah nongkrong-nongkrong go tapan hetu ya. Ladak baik, ladak padek pulek ya, tempat remang-remang kamu nak di situ ya. Bukan lagi ya. Yalah kalau macam itu dulur-dulur ya, ubu tuh nongkrong tuh tempat yang jelas-jelas yang padek ya. Jangan nongkrong tempat gelap-gelap, nah kaget dapat hadiah kita itu yang tidak terhingga. Yalah kalau macam itu lur ya. Itulah tadi berita dan informasi tentang food court yang ada di Kota Lubuk Linggau yang terbengkalai katonyo ya, dan juga masih dalam tahap pembangunan tapi disalahgunakan ya oleh beberapa oknum untuk melakukan perbuatan mesum ya. Aduh ya, dah enak banget deh kalau gitu ya lur ya.

Lanjut lagi lor yang nak bergabung dengan Juna, yang akan bergabung dengan Juna kan ni go 0733451977. Jangan lupa password head to ni Citra Hilang Pari Petang Pade Tegilau.

Harus sesuai kamu namanya FM Lubulinggo Radio Citra. Ini juga ada kabar yang gak enak dan buat sesak masalah asap. Karena sekarang itu nih ya, lahan samping tol Kayu Agung Palembang tuh terbakar, jadi asap mengarah ke jalan ya. Mungkin gak sih asap-asap tuh ngarah ke kita galo-galo ya, sampai ke Linggau dari Kayu Agung ini berjalan ya lewat udara ya. Kalau Juna bersiaran lewat Radio Citra 102,6 FM Lubulinggo. Harus sesuai kamu namanya Pak Mlebok Linggau, lahan samping tol Kayu Agung Palembang terbakar asap mengarah go jelen. Dilansir dari detiksumbangsel.com, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi go ruas tol Kayu Agung Palembang KM 356 Sumatera Selatan go ahai Selasa kakni ya, asap karhutla kebakaran hutan dan lahan mengarah go jelen. Siapa yang nganggu jarak pandang pengendara yang melintas ya, ayo hati-hati ya, nilai laju tersungkur, nilai laju terbilik gitu. Iya ya, untuk kamu galo-galo tuh ya. Nilai habar ya. Itu tadi ya. Jadi asap-asap sekarang nih cuaca lah panas, asap lah banyak ya. Nah, untuk itu kamu jangan lupa ya, pakai masker ya, dan juga biar kamu enggak kepanasan di tengah cuaca yang terik, potong rambut. Juna lah potong rambut, anggon ya. Karena Juna tuh galak nembay ya, galak berkeringat dingin gitu tuh, Didi ya. Galak berkeringat pucuk bawah. Jadi Juna tuh malam kemarin tuh potong rambut tempat bestie aku Air Studio depan hetuna ya. Rahmat Baber ya. Depan mitra bangunan ya, gitu padeknya lur ya, sehingga Juna belaga ya, bebas lepek dan juga anti yang namanya angat-angat. Oke, ada tuh suara mana namanya Pam Lubulinggo. Kita lanjut lagi dengan lahan yang terbakar kak ya. Mungkin pembakaran lahan tuh mungkin lah serut apa cak mano ya. Mungkin hetu ini membisi weng senalang tuh maintenance ya, pemeliharaan ya. Nah, tapi lahan di samping tol Kayu Agung Palembang terbakar, tepatnya di kilometer 356. Jadi ini bisa menjadi informasi dan juga was-was situasi untuk pengagelia yang nak balik ke Palembang ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya udara itu berkabut, bukan karena Juna nak turun sebagai bidadara, tapi memang karena ada pembakaran lahan go sana

jadi itulah tadi sekilas informasi ya tentang Kayu Agung ya. Oke, yang saat ini sedang mengalami kebakaran lahan ya. Nah, untuk pengagil-gili ya, jangan gelabah sing main apa ya, nilai bahaya ya, nilai laju terbakar ya. Terbakar api be sakitnya bukan main ya, apalagi terbakar heto ya, dak terbakar lahan duduk asapnya ya menyesakkan. Nah, sekarang di Detik Sumbangsel juga ada berita terbaru yang baru rilis ya 7 menit yang lalu. Hekani mengenai penganiayaan yang ngeri aku ya. Kita baca ke beritanya. Bahama Citra Bibolemes Go Haratus Wai Komenama FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Jadi tersangka ex anggota DPRD Lubuk Linggau aniaya kuli bangunan Ida ditahan. Ya mengerikan ya. Lubuk Linggau dilansir dari Detik Sumbangsel.com, mantan anggota DPRD Lubuk Linggau Sumatera Selatan berinisial RJ yang aniaya kuli bangunan inisial AL 30 tahun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun RJ tidak ditahan polisi. Lah, cak mano? Berdasarkan pemaparan Sang Kasar Reskrim Polsek Lubuk Linggau AKPM Kurniawan Azwar. Halo Bapak AKPM Kurniawan Azwar, semoga selalu sehat dan juga berwibawa untuk Lubuk Linggau aman dan nyaman. Mengatakan RJ belum ditahan karena perkara yang disangkakan memiliki ancaman pidana di bawah 5 tahun sehingga colacak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan. Hetuni belum ditahan karena ancaman pidana Hetuni di bawah 5 tahun dan ya tidak boleh atau tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan. Yang bersangkutan juga kooperatif, dipandang tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sehingga tidak ditahan ya. Kata Bapak Polres Kurniawan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah 2 kali melayangkan surat panggilan kepada RJ, namun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan. Bapak Heto juga menjelaskan pemanggilan terakhir terhadap RJ dilakukan go Jumat 31 bulan 7 2026 saat itu RJ datang ke Polres Lubuk Linggau untuk menjalani pemeriksaan. Berarti kooperatif ya dia ya. Sedangkan berdasarkan bukan saksi ini ya, tersangka ya, Hetuni membenarkan bahwa Hetuni telah ditetapkan sebagai tersangka ya, yang dilakukannya terhadap pengeroyokan kuli, dan Hetuni siap menanggung akibat dan juga kooperatif dan bijaksana dalam menghadapi hukum. Yang jelas seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Hetuni korban dilaporkan karena tanahnya itu dilusak oleh oknum itu tanpa ada konfirmasi katanya. Jadi anggota dewan kan ini marah ya dak ya, gara-gara ada wong datang-datang ngerusak tanah milik dia lalu diselesaikan dengan kekerasan sehingga muncullah pelaporan. Yo harusnya langsung diserahkan ke pihak berwajib lah ya, dia melangladeni wong gilo ya. Diketahui kasus itu ini bermula saat korban yang bekerja sebagai tukang bangunan mengaku menjadi korban penganiayaan oleh tersangka rumah milik warga bernama Renol Akbar di Jalan Melayu Kelurahan Tabacemeke Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 go ahai Jumat. Akibat kejadian Hetuni, korban mengakui mengalami luka go bagian kepala setelah diduga dihantam menggunakan batu bata oleh tersangka. Setelah Hetuni, korban kemudian dilaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau. Oh, gara-gara hal itu ya. Baik, kalau macam itu kita salam sapa dulu untuk kuat-kuat kita yang sudah bergabung bersama Juna di sini. Ada Yu Weli Wuhan, ada Yu Cia ya, dan juga ada Melianopi ya, ada Patricia PPC ya, Allah namanya padeknya Hetu ya. Sangat naik ngalor ya, ada Hairul ya, ada juga Buda Dusun ya, dan juga ada Rahmat Wayu dari Air Studio Barber ya. Masih untuk pengagil yang lidu bergabung ya, ada Enda Salsabila juga ya. Mari kita dengarkan tembang-tembang idola dan juga idaman. Gua haratus wae komana FM Lubuk Linggau Radio Citra, di Citra hilang pari petang pade tegalau. Hekalah dia lagu yang paling pade, yang paling eng anggon petang kak nih, nama Esukan Malang. Jangan kemana-mana, tetap lagu Amigo Haratus Wai Komenama FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra hilang pari petang pada

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatip.
1: Dari mana Pak Alatip?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter sudah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu...
1: Luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya

0: Izin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
3: Iya, ngapa, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, ibu. Ibu juga sih. Yalah Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
7: Pak, cepet toh, gantian.
8: Iya Bu, sebentar.
7: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
7: Sabar Pak, coba minum ini.
8: Apa ini Bu?
7: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Sedia herbal Proren. Polen mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
10: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ada sesuai kau menamai apa melobok linggau radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegelau masih berdendang dan juga betapu bahama junago radio kesayangan kita radio Citra. Citra apa melobok linggau Citra budaya bangsa 30 tahun Citra FM menemani dan menyayangi sahabat Citra dengan berbagai informasi dan nada-nada yang indah padek ni ya. Yalah kalau macam itu dulu Rahai Kanila mengingatkan informasi waktu di menit 17 siap di detik 54 waktu Indonesia bagian 7 Barat ya. Di hari ini Juna ngucap kemo kasih banyak ya di 4 Agustus 2026 Mikal Pongagir ya yang lalu bergabung Bahama Junago Kak ya. Mohon maaf mana ada lagu udah tekan naeng tuh ya, udah tengah naeng ngobrol tuh belum dilijat gile-gile ya. Semoga Ponga bahagia selalu sehat menengok ke radio Ami, Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Halal bapak petang, jangan lupa sholat maghrib, berdoa pada Tuhan, jangan pacak ngatai uang baik ya. Semoga kita gara-gara mendapatkan berkah menjadi hamba yang baik dan luar biasa. Yolah Juna pamit dah ya, nilai ibu temugi tetelah bahama kami go Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: dengan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI, aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-05.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman,

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lo, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripan, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
6: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

0: Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Barokah. Alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purwokerto.

0: pernah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop. Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman,

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yo dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, diabe gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. 102,6

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822.

0: 0812-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.

0: Jangan gitu tole, Mak Elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu Mama.
0: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
0: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Mari berkoplo ria kembali bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Malam hari ini spesial goyang dan dukoplo agar lu silti, sehat, segar dan juga semangat. Bagaimana sahabat Citra malam hari ini? Juna senang sekali bisa menghibur semua sahabat Citra tentunya di radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Dan malam hari ini seperti biasa, tanpa ada hujan, dengan suasana yang cerah ya. Mari kita menyala manja dengan tembang-tembang koplonya. Namun sebelumnya Juna mau kasih tahu nih, buat ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang sering sakit, ayo dengar, kupingnya harus aktif. Jangan sampai kamu lewat, karena ini iklan paling selektif, yang paling bermutu. Lanjut lagi ya. Sakit pinggang, hipertensi, diabetes, sakit badan juga kamu. Sering sakit mata, sakit asma dan sakit asam lambung naik, kanker di ponis, ayo kita usir dengan tanpa ironis. Pakailah pake agarilus yang hasilnya manis. Ya. Iya, betul banget nih sahabat Citra. Masa udah 17 Agustus yang ke-88 kita masih belum merdeka. Ayo dong ya, sadarkan diri Anda. Mumpung di Radio Citra ada promo Agarilusnya, langsung aja dapatkan segera di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Untuk informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi Juna ya. Oke, di 0852 1549 0990 ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, jangan lupa untuk kesehatan yang bagus dan bermutu, sehat, segar, semangat. Jangan lupa ya, pakailah Agarilus ya. Pakai apa? Agarilus. Pakai apa? Agarilus ya. Yang mau nelpon dan minta tembang-tembang bagus, jangan lupa kesini ke 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra di Goda Koplo. Agarilus Selte, sehat, segar dan juga semangat bersama Juna tentunya di malam hari ini di Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Apa kata mereka tentang MB Skin?
8: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. sudah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Salmon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MBSK ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
7: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
9: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Aduh, agar tiada penyesalan dan air mata. Enak banget deh ya lagunya, sayang ya. Oke deh, 102,6 FM Lubuk Linggau. Balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Ya, sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau nih ya. Ini tuh enak banget ya kalau misalnya kita malam-malam seperti ini tuh gosip gitu ya. Gosip tentang apa ya enaknya? Nih, kita kan lagi masa-masa sekolah ya. Sekolah tuh lagi masa-masa bahagia, masa-masa awal tahun ajaran baru dan juga penuh dengan semangat baru dan hal-hal yang baru tentunya. Jadi ngomong-ngomongin penyanyi dangdut, ada enggak sih penyanyi dangdut itu yang berprestasi dan juara kelas gitu? Langsung aja kalau begitu kita kupas tuntas bersama Citra Kopi Dangdut Tony.

Baik, balik lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Inilah dia, sahabat Citra ya. Deretan artis yang pintar ya. Kira-kira Jun ada enggak? Ada dong tentunya ya. Ya udah deh, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau langsung aja kita kasih bocoran artis apa aja yang sangat pintar ya, yang pernah mendapat prestasi ya, yang pernah menang ajang bergengsi dan juga yang paling baik hati. Inilah dia di Citra, Bibolemes, Goyang dan Dulu Koplo, Agarilus Silti. Sehat, segar dan juga semangat.

Baik Sobat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau. Kira-kira ya, siapa sih artis ini yang berprestasi dan lulus kuliah dengan predikat memuaskan ya? Tentunya menjadi artis juga tidak boleh melupakan yang namanya pendidikan, karena pendidikan itu adalah mulai mutlak untuk melanjutkan kehidupan yang beradab dan juga penuh dengan ya prestasi dan juga kebaikan ya. Iya, yang pertama artis yang berprestasi lulus kuliah dengan predikat sang dengan pujian adalah Maudie Ayunda. Maudie Ayunda, Adek. Siapa yang gak tahu Maudie Ayunda? Oke, Maudie Ayunda ini yang menyanyi Perahu Kertas ya. Oke, Perahu Kertas itu gimana lagunya? Ya, itu Perahu Kertas kalau didangdutin enak gak ya? Enak banget ya. Bukan Perahu Kertas. Ku bahagia hidup antara miliaran manusia. Yalah, yalah, yalah. Kalau jadi penyanyi dari lagu-lagu pop, kayaknya bagus ya.

curug. Berarti Juna ucapkan selamat malam dulu nih untuk Kota Lubuk Lingga, Empat Lawang, Muratara, Jambi, dan juga Bengkulu, dan juga Musirawas dan Murataranya ya. Lubuk Lingga Utara, Timur, dan Barat, Selatan juga Juna ucapkan selamat

Baik, 100,6 FM Lubuk Linggau. Ini kita punya deretan artis dangdut lagi yang pinter. Bukan pinter aja, berprestasi ya. Tidak hanya artis dangdut ya, tetapi ini artisnya artis umum ya. Oke, kira-kira siapa lagi sih artis yang berhasil meraih predikat juara kelas dan juga komlot atau dengan pujian ya dia lulus ya. Selanjutnya ada Isyana Saraswati. Oke, Isyana Saraswati ini tidak hanya multi talenta seperti Juna, tetapi dia juga tidak hanya pandai bermusik, tapi ada di dunia pendidikan juga, karena dia mendapatkan beasiswa di Royal College of Music London dan kemudian lulus dengan status Kamlot. Ya, siapa yang tahu lagu Isyana Saraswati? Yang tahu Juna inget ya, yang Juna paling inget tuh yang itu tadi. Bila memang harus berpisah, ya, semuanya jangan pernah.

jiwa. Individuan kan ku malam Kak Yaler ya. Nah, selanjutnya si Tasya Kamila nih sahabat Citra pernah S2 di Columbia University Amerika Serikat dan meraih gelar dengan pujian juga the cum laude of public administrasi dengan predikat cum laude. Ih, hebat ya Tasya ya. Tasya ini yang penyanyi kecil itu ya. Yang nyanyi apa Tasya kecil ini? Oh iya, kalau ingat Tasya Kamila ini, dia ini pernah nyanyi ini ya Kak Andre ya. Nyanyi apa? Kemarin apa mana datang? Apa manaku dari desa dibawakannya rambutan pisang. Ya, lagu bedangdut anak Indonesia ini ya. Dan sayur mayur segala rupa. Ya, bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan nyangka kalau Juna jadi biduan dangdut penyanyi cilik ya. Ini sebabnya lah penyanyi cilok ya. Oke. Dan selanjutnya di bawah Tasya Kamila ada Cinta Laura. Ternyata Cinta Laura ini ya artis Indonesia yang sangat pintar dan pernah meraih ya gelar dengan pujian dan mendapatkan beasiswa di Columbia University ya, jurusan psikologi dan sastra Jerman ya. Dia cum laude dengan sekolah cuma 3 tahun dengan IPK 3,9. Luar biasa ya. Oke, dan untuk sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya, Cinta Laura ini sangat luar biasa ya. Oke, ada Kak Adam juga ya, temannya Cinta Laura ya. Ada juga Rapan ya. Oke, boleh banget, tetapi itu ya lagunya lagu-lagu koplo terbaru ya. Nah, untuk semua sahabat Citra yang mau request lagu kayak KIP Apor tadi, langsung aja di 0733451977. Sekali lagi di 0733451977 ya. Balik lagi dengan urusan Cinta Laura yang belum selesai, yang artis berprestasi dengan IPK 3,9 dan kuliah dengan 3 tahun. Cinta Laura juga pernah main film di Hollywood dan juga sangat terkenal dengan tagline dari Bibonya yang bule itu kayak Juna ya, dengan Shodo, dengan Manahu yang Blitzwreck, Nuranozwreck gitu ya. Dan nyanyi yang Cinta Laura punya yang Juna suka itu adalah My Angel ya. Boleh dinyanyikan sedikit ya. Akhirnya ku miliki You're my guardian angel ya. Seakan Cinta Laura nyanyi ya, ya. Ku mohon selamanya. Diam lah ya. Nah, selanjutnya

Artis Indonesia yang berpendidikan cemerlang dan pernah meraih juara, bahkan pernah komlot ya, dengan pujian adalah Gita Gutawa. Siapa sih ya yang gak kenal dengan Gita Gutawa, yang nyanyinya itu sempurna dan ternyata dia juga sempurna pendidikannya ya. Ya, dia adalah "Kau Adalah Darahku". Yalah cinta. Itu siapa? Gita Gutawa, anak orkestra Erwin Gutawa, maestro dari Jen Indonesia ya. "Kau Adalah

Oh sayangku kau begitu sempurna. Yalah ya. Ternyata Gita Gudawa yang seumuran Juna ini adalah artis yang berprestasi dan meraih gelar Kamloops ya, dengan sekolah S1 dari Birmingham University Inggris. Jadi sekolah di Inggris ya, menubuhkan sekolah lokal Iya, dan selanjutnya artis Indonesia yang berprestasi juga dan meraih beasiswa sampai ke luar negeri dengan gelar Komlot ada Dian Sastrowardoyo ya. Dian Sastrowardoyo, siapa sih yang gak kenal film dengan Ada Apa Dengan Cinta gitu. Halo Bebek Goreng ya. Nah ternyata Dian Sastrowardoyo ini berprestasi bagi Juna, kuliahnya cuma 3 tahun dan dia ini berhasil meraih gelar Magister of University of Indonesia dan meraih predikat Komlot ya. Gimana nyanyi Ada Apa Dengan Cinta itu ya? Di atas bumi ini Juna berpijak. Ya. Dari jiwa yang sulitnya hatiku tak pernah ada kata yang

Banyak cerita manis dan buruk telah terlewati. Ya, ngapa jadi dangdut ya? Ya kan kita lagi koplo, ya. Nah, artis selanjutnya yang berhasil meraih gelar Komlot adalah almarhum Pidi Aldiano yang suaranya tuh mirip suara Juna waktu masih kuliah dan sempat meraih gelar prestasi juga Juna dulu ya, nyanyi lagu Vidi Nuansa Bening gitu ya, Juna ikut solo vokal. Coba kita ambil suara nada dulu Nuansa Bening Vidi Aldiano ya.

ya. Ini suara sayur bening ya, Ler ya. Ayala. Helek aku, Lur. Coba rapnya lagi biar kayak almarhum Pidi Aldiano ya. Kini terasa sungguh. Sudah. Nilai ujian ya, belum balik ya. Oke, dan artis-artis berikutnya yang berhasil menggelar beasiswa ya. Oke, dan juga mendapatkan predikat cum laude adalah Felicia Angelisti ya, duta secalet yang pernah meraih predikat cum laude dan meraih gelar sarjana ekonomi di Institut Bisnis Nusantara. Sedangkan Vicky Aldiano ini pernah meraih gelar S2 di Master of Science jurusan Innovation Management and Entrepreneurship of University Manchester, Inggris. Dia lulus dengan predikat cum laude. Luar biasa. Artis beber prestasi. Kamu budak biasa. Banyak basa-basi pacak mencaci dati prestasi. Nak jadi apa? Nengok Vicky Aldiano cum laude ya. Nah, dan selanjutnya artis muda bertalenta dan sangat bersinar yaitu ada Prilly Latuconsina yang lahirnya seperti Juna di 2001 ya, ternyata berhasil menyelesaikan studi S1 di London School of Public Relationship LSPR, bahkan cum laude dengan predikat 3,59 dengan waktu kuliah 3,5 tahun. Bravo Prilly. Baik, kalau gitu kita salam sapa dulu nih buat semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Lip, ada Albert, ada Kak Dimas Pratama, ada Dedek Dim, ada Mediator, ada Anak Ibu, ada John, ada Ucup, ada Bayu, dan semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Kata-kata malam hari ini sahabat Citra, raihlah prestasi agar hidup Anda penuh rezeki berkah ilahi. Jangan menuntut sensasi yang ada, kita akan cari mati di tengah hinaan dan juga hidup yang tak pasti.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Ini ada salam dari Kak Adam ya. Oke, mau minta lagunya Rindu Berat. Aduh, kasihan amat ya. Dia punya rindu berat. Jadi ya, salamnya buat Lintas Landai dan juga Marung. Salam dari Ave.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi kebersamaan kita bersama Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte, membuat kita sehat dan juga segar dan semangat. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung dengan Juna tentunya di 0733451977. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama yang nomor 1 Agarilus Bermutu, meningkatkan daya tahan tubuhmu. Juna pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetaplah bersama radio kami, Radio Citra Budaya Bangsa di 102,6 FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau, 30 tahun menemani, selalu setia untuk sahabat

Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi

Karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

kan gangsal setunggal sanga pitu-pitu ya tante ini lho lur tante ini lho ben opo ben gak dumes ngono yo.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari

0: Herinus ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Orinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
0: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Orinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Orinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Orinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Orinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Orinda. Orinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Orinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
6: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
7: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggo.

Tunggal atau sekali, komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: 101,6
1: Setunggal atus kalih koma enam.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
9: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
10: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: feels good.
1: Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

kita dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarulus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen

baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-05.

0: 0887-2087-2784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Galatus 2,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: Galatus Kalih Kumanem.
1: Tutup Galatus Kalih Kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agar lus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan dan propolis.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Promo Agarilus!
4: Sehat waras.
5: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus di

0: itu kami sangat terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngenbi agar lu harus awal evena.
3: Telas setunggal men pon raus nesak itu.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pon botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol.

0: anak. Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brick.
1: Kok sampean ngejak Brick aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brick bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brick ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brick dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brick. Kapsul kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar. Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia."

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Pertama kali dibangun itu tempatnya di Bakkah. Sebelum bernama Makkah, namanya Bakkah. Mubarokan, yang dibarokai. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan barokah, termasuk ketika Nabi Isa masih bayi, kan enggak ada bapaknya, didemo sama masyarakat. Itu bayi Nabi Isa kan bisa ngomong, di antara omongannya waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Sakteruse. Itu ayat yang paling terkenal, banyak ustadz yang hafal. Kalau enggak hafal berarti bukan ustadz. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Dan jikalau penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Jadi banyak disebutkan barokah dalam Al-Quran. Barokah itu apa? Ini didengerin apa enggak ya? Barokah itu apa sih? Sampe jawab po, apa dong? Ngono tak baleni. Pokoknya kalau saya apa sih, sampean apa dong? Barokah itu apa sih? Nah, nek ngene kan podo kentire. Kalau orang-orang itu biasa memberikan takrifnya barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada yang ditambahi lagi, ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Ada yang mendefinisikan barokah itu subutul khair al ilahi fis syai', tetapnya kebaikan yang bersifat anugerah Tuhan pada sesuatu. Itu namanya barokah. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan barokah. Gini Bapak Ibu, barokah itu memang tidak ketara, tidak ketok ini, tidak nampak tapi ada, bahkan kekuatannya dahsyat. Barokah niku koyok setrum. Setrum niku ketinggal napa mboten? Kok gak jawab ya, ini udah enggak bisa bahasa Jawa ya orang sini. Setrum itu kelihatan apa enggak? Enggak. Tapi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Bisa menggeblakkan orang. Kalau enggak percaya, ada kabel listrik mengandung setrum tegangan tinggi sak jempol wudo keling-keling. Ayo coba dilaten. Memang barokah itu ndak kelihatan tapi ada asarnya, dampaknya sungguh luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, Islam tidak mengenal animisme, dinamisme, totamisme, Niki mesti ora paham ya. Sengaja memang saya pengen tahu jamaah yang saya hadapi ini cerdas apa oon. Kalau cerdas mesti langsung bisa nangkep apa itu animisme, apa itu dinamisme, apa itu totamisme. Tapi kalau oon mesti dongong. Lah ini tadi jamaahnya kebanyakan. Berarti yang cerdas dengan yang oon lebih banyak yang para oon-oon sekalian. Maaf ya kalau aku bilang oon itu bukan karena saya bermaksud merendahkan, menghina, apalagi demi Allah enggak. Itu bahasa akrab. Karena aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Maka aku pakai bahasa yang seperti itu biar kamu tuh deket sama aku. Biar antara kita itu enggak ada sekat. Kalau aku terlalu serius, metenteng, takutnya nanti kamu kalau ketemu aku malah bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum apa? Malah wedi aku. Lah kalau aku pakai bahasa akrab kayak gitu kan, nanti kamu nganggep, ah yang ceramah sama kok kayak kita gitu loh. Aku kan sayang banget sama kamu. Subhanallah, sungguh enggak nyangka saya ceramah ke wilayah Musirawas ini udah lama banget, udah 20 tahunan. Jujur, saya sempat berpikir, ya bukan di sini tok, kan di Musirawas yang lain. Ya kalau di daerah sini mungkin ya belasan tahun lah, entah udah 12 atau 13 tahunan.
2: Dengar nggak? Rian baru 3 minggu masuk udah dapat gaji segitu tinggi. Pasalnya emang gitu sekarang, anak muda lebih cepet nangkap.
3: Ya, generasi yang lebih tua tuh udah ketinggalan cara mikirnya.
2: Pak, sebenarnya kerjaan papa tuh ngapain sih?
3: Manajemen proyek. Emang kenapa?
2: Ada tugas sekolah soal karier. Manajer proyek biasanya gajinya berapa?
3: Tergantung.
2: Chat BPT bilang rata-rata sekitar 200 juta setahun.
3: Kamu lihat itu dari mana?
2: Google.
4: Surat penawaran kerja Rian Wijaya, gaji pokok 190 juta rupiah per bulan.

0: Halo, semuanya baik aja?
1: Iya, cuma mau tanya sesuatu. Kalau kamu tahu ada orang yang baru masuk kerja, tapi gajinya 40% lebih tinggi dari kamu, kamu bakal ngapain?
2: Kamu tahu dari mana?
1: Gak penting.
0: Ngomong sama atasan kamu.
1: Ngomong apa?
2: Yang sebenarnya.
1: Aku aja udah gak tahu apa yang sebenarnya lagi.

0: Saya udah 9 tahun di sini. Saya mau bicara soal gaji saya.
1: Andi, kamu anggota tim yang berharga.
0: Saya tahu saya siapa. Saya mau tahu itu bernilai berapa.
1: Jujur,
0: tim ini lagi bergerak ke satu arah. Tools AI, otomasi, alur kerja baru. Saya butuh orang yang udah di sana. Bukan orang yang baru mau ke sana. Saya bisa sampai ke sana. Bukain ke saya. Balik lagi kalau udah bisa buktiin.

0: Kamu ngobrol sama Pak Bram hari ini? Segitu ketahuan, muka kamu selalu gitu abis ngobrol kayak gitu. Rian digaji 40% lebih tinggi dari saya. Saya tahu. Sari di bagian keuangan digaji 30% lebih tinggi dari saya. Saya tahu itu 8 bulan lalu.
1: Terus kamu ngapain?
0: Kursif. Program sertifikasi AI. 28 hari, 15 menit sehari. Tools yang tepat buat tiap tugas. Bukan cuma andalin ChatGPT buat semuanya, tapi satu rangkaian tools lengkap. Hasil kerja saya berubah. Pak Bram nyadar, 3 bulan lalu saya naik gaji.
1: Naik berapa?
0: Cukuplah.
1: Kamu punya 9 tahun pengalaman mereka nggak punya, Andi. Rian punya tools. Kamu bisa punya dua-duanya.

0: Ini kamu yang bikin sendiri? Cuma beberapa jam. Ini dulu butuh waktu seminggu. Saya tahu. Dan ini alasan saya kesini. Kamu butuh apa? Percakapan yang harusnya kita lakuin 9 tahun lalu. Balik lagi ke kami, hari Kamis. Saya siapin angkanya.
1: Jujur saya sempat berpikir warga sini udah pada bosen sama saya, udah melenger sama saya, apalagi sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Tapi ngelihat yang hadir penuh sesak kayak gini, aku yakin kamu tetap sayang kok sama aku. Makasih, I love you. Sing tuwek ra usah. Mondok di pesantren dan dia pengen menghafalkan Quran. Pergilah dia ke salah satu pondok tahfidzul Quran. Nah, di pondok itu ada syarat. Anak diterima jadi santri boleh mondok di situ dan ikut menghafal Quran. Syaratnya harus sudah hafal juz amma. Padahal anak ini hafalannya baru sampai alhaqumut takatsur. Juz amma dia belum hafal, berarti belum memenuhi syarat. Tapi karena wis pengen banget, akhirnya dia sowan ke kiainya. Kiai, saya pengen mondok di sini, pengen ikut menghafal Quran, Mbah Yai. Kata Mbah Yainya, alhamdulillah, aku seneng nak kalau kamu mau mondok dan mau menghafalkan Quran. Tapi syaratnya nak, santri baru di sini diterima mondok dan boleh ikut menghafal Quran harus sudah hafal juz amma. Ini syarat untuk semua. Kamu sudah hafal juz amma apa belum? Belum, Mbah Yai. Tapi saya sudah mulai menghafalkan. Lah hafalanmu sampai apa? Sampai alhaqumut. Udah ya, kamu pulang dulu, hafalkan sampai khatam juz amma, nanti kamu balik ke sini tak terima. Enggak, Mbah Yai, enggak. Pokoknya saya pengen mondok sekarang, saya enggak mau pulang. Apapun alasannya saya enggak mau pulang. Nangis, nangis. Mbah Yainya kasihan. Ya udah, khusus kamu tak kasih dispensasi keringanan. Enggak apa-apa, meskipun belum khatam juz amma, kamu belum hafal, khusus kamu tak terima. Tapi ada syaratnya, kalau kamu sanggup tak terima, kalau enggak sanggup pulang kamu. Nggih Mbah Yai, nggih, saya sanggup, apapun syaratnya saya sanggup, asal saya diterima mondok di sini. Syaratnya enggak banyak kok nak, cuma satu, manut bareng. Gimana, sanggup apa enggak kamu? Nggih Mbah Yai, nggih, saya sanggup. Nah, batinnya santri ini wong manut kiai ae, kok paling dikon nyuci baju, kon nyiapno dahar, kon nyapu, alah ngono wae kok sanggup wae. Ternyata syarat yang bernama manut ini luar biasa. Bukan hanya itu, beberapa hari dijalani sampai kurang lebih hari ketujuh. Ketika mau jamaah sholat maghrib, ini santri-santri senior udah siap semua di masjid tempat sholat berjamaah, nunggu Mbah Yainya datang untuk menjadi imam sholat jamaah. Lah santri-santri di situ udah banyak yang hafalan Qurannya sampai 20 juz, ada yang bahkan sudah khatam 30 juz. Banyak. Memang itu pondok tahfidzul Quran. Begitu Mbah Yainya datang, dikomati untuk sholat jamaah maghrib. Tiba-tiba selesai komat, Mbah Yai ini manggil santri baru tadi. Le, mrene le. Nggih Mbah Yai, nggih Mbah Yai. Kowe maju ngimami.
2: Mboten Mbah Yai, mboten.
1: Manut. Kalau enggak manut pulang.
2: Lah mang nggih pripun Mbah Yai?
1: Ora pripun-pripun. Kula niki apalane nembe Al-Hakumut Mbah Yai, tiken ngemami kula mboten wonten. Gelem ora? Ora manut.
2: Mulih.
1: Akhire terpaksa, Bu. Wedi diulihne. Manut dia. Bayangne seorang santri baru, hafalan Qur'annya baru sampai Al-Hakumut takatsur, disuruh jadi imam. Makmume akeh sing wis apal Qur'an, termasuk Mbah Yaine dadi makmum. Gregeli nganti dengkule obah kabeh. Tapi wong kuwi dadi syarat nekat wis dhewe. Allahu Akbar, Fatihah aman. Bareng wayah maca surat. Lah kok sing diwaca surat Al-Kafirun? Bulet wae. Wala ana wala antum ki ora rampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Dadi iso budal ra iso muleh.

0: Na'abitum ma'abatum. Lah akhirnya makmum di belakang yang sudah hafal Quran kan nesu, anyel. Iki mbules kaya entut ora rampung-rampung. Akhirnya ditinggal nyingkrih karo dibengoki. Lakum dinukum blok. Kaget dia. Akhirnya terus, oh yo lakum dinukum, tapi wis kadung grogi, malah ndak karu-karuan. Lakum dinukum walobolin. Bubar sholatnya jamaah. Tapi coba apa yang terjadi setelah itu. Santri tadi mondok di situ 11 tahun. Hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Pulang mendirikan pondok pesantren besar. Santrinya ribuan, tiap tahun berhasil mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Mergo barokah, mempunyai pondok pesantren besar, santrinya ribuan, banyak yang hafal Quran. Bibarokati lakum dinukum waladolin. Ayo coba. Lo kadang-kadang santri ki salah-salah sidik ki tetap untuk barokah. Diulang ngaji sama kiainya pas bab tahrimul ghosob. Keharamane ghosob. Ghosob itu memakai barang orang lain tanpa izin. Tapi enggak dicuri. Hanya dipakai saja tanpa izin. Itu namanya ghosob. Nah pas diterangno karo kiai ini. Al-ghosobu minal kabairi. Gosop kuwi termasuk dosa gede yole santri-santri. Mula aja gosop. Kuwi ngono dosa gede. Ora ming dosa cilik. Kenapa? Wah nganyelke. Memangkelkan orang lain, menjengkelkan orang. Haram yole kuwi. Nggih. Mbah yaine rampung leh mulang. Mudun. Goleki sandale ilang. Gasap karo santri nih sandale kiai ini. Lah masya Allah, santri sing gasap sandale kiai ini lu bareng mulai ison duwe pabrik sandal. Mulane santri-santri Darul Barokah sampean lek pengen duwe pabrik sandal, wes sandale Yai Munir sikaten kabeh. Itu namanya barokah. Halo? Bisa dilanjut? Bapak Ibu para jamaah, cuma niki ngapunten, pondok sing ngasilno barokah niku ya pondok tenanan, ora ming pondok-pondokan. Kiai sing barokah iku ya sing kiai tenanan, ora kiai-kiaian. Samene aja sembarangan angger nganggo jubah terus sorbane wombo kaya Batman. Terus ndase diubel-ubel gombal gedhi kaya bane prauto. Terus mbok anggap seh. Seh lor apa seh kidul? Sehetan apa seh kulon? Ya teliti dulu kapasitas keilmuannya seperti apa, sanat ilmune teko ngendi, gurune sapa, kiyaine sapa, mondoke ning ngendi. Ngono aja angger sampean. Woi paham nggih? Jangan terjebak dengan ustad-ustad palsu, kiai-kiai gadungan. Kiai tenan ora. Lha nek kiyaine ora tenanan gawe pondok, pondoke mesti ya pondok ora tenanan. Aja sembarangan. Woi. Emas iki pancen warnane kuning rata-rata, tapi kan ndak semua yang warnanya kuning kuwi emas. Angger kuning dianggap emas, berarti sampean saben isuk no WC petentengan kae ngetokne emas kae. Aja digebiah uyah. Ora kabeh pancen uyah kuwi asin, tapi kan ora kabeh sing asin kuwi uyah. Contoh umbel. Kuwi yo asin kok, aku tau ndilat tok. Tapi kan kuwi dudu uyah. Ngono lho. Eh, ora kabeh pondok pesantren mulane ngapunten ngapunten. Iki zaman ki mirip zamane Nabi Nuh. Kalau zaman Nabi Nuh kae banjir sak donya kelem mati kabeh. Sing selamat urip dari siti sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Lah iki ngono. Iki banjir kenakalan, banjir degradasi moral, banjir kemungkaran. Wis tenggelam kabeh. Sing selamat sapa? Sing gelem numpak perahu, praune sapa? Ben Nabi Nuh nondi nek goleki. Nah, perahu itu bernama pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan, thariqah-thariqah. Tapi jangan asal perahu. Kudumi siapa, kiainya siapa, orangnya kredibilitasnya kayak apa. Ojo syukur. Ngapunten ye. Halo. Loh, lah Musirawas kene iki izin Pak Wakil Bupati. Banyak yang bikin pondok pesantren baru. Tujuannya munggu gampang nih golek bantuan. Di pondok minggu nggae proposal ben gampang ngetokne anggarane Pemda. Wakil Bupatine seneng iki Wakil Bupatine. Ya pegel perkara kokean proposal. Makanya yang teliti Pak Wabub, anggota dewan, kadang ada yang fiktif-fiktif itu. Santrine pitu diakoni 700. Tersinggung ya biyene kiyaine. Sing model ngono kuwi. Lah saya itu kalau ada orang bangun pondok, wah tak dukung 1000%. Pol saya sangat-sangat mendukung sekali. Nah, iya ya. Terus sekarang ulama itu siapa? Ulama itu yang disebut ulama itu apa sih? Loh lali. Telat. Ngono diarani oon nesu. Kalau saya apa sih sampean? Diulang. Ulama itu apa sih? Nah, para edan-edan sekalian. Ada standarnya, bukan sembarangan. Lah standar orang disebut ulama itu apa sih? Maaf ya, bukan hanya cukup pinter saja. Orang hanya cukup berilmu tinggi, berwawasan luas. Bukan hanya man lahu ilmun syamilun. Orang yang mempunyai keilmuan dan wawasan luas terus mesti disebut ulama. Entar dulu, eh kok kaya wong Jakarta entar dulu. Bahasa Inggrisnya the mengkodise. Gitu loh. Loh, Bapak Ibu, nun sewu ya. Andaikan yang disebut ulama itu yang berilmu tinggi, berwawasan luas, tentu yang paling berhak menyandang gelar ulama adalah Fadilatil Mukarram wal Mu'azzam Syekh Google radhiyallahu anhu. Wah, itu ilmunya tinggi, wawasannya luas. Ditanya apa saja enggak ada yang balik, mesti bisa jawab. Betul? Mbah pas, mbah ora, mbah tepak, mbah ora, mbah bener, mbah ora, nyatane semua pertanyaan dijawab. Lu misale standar ulama itu yang penting pinter, berwawasan luas, ya yang paling berhak disebut ulama ya Syekh Google kuwi. Eh, santri-santri ora perlu ngaji Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab, cukup Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatu TikTok, meluwa thariqah internetiyah. Ndak cukup itu standarnya, karena nah ini sebenarnya apa, petikan hadis, ndak utuh hadisnya, disebutkan di banyak kitab musnad. Mbah rasa tak sebutne kesuwen. Iki hadise ning tengah-tengah, annal ulama warasatul anbiya. Hoi. tapi wong-wongi umume leh nyampe no kan me al ulama warasatul ambiya, padahal redaksine sing asli kuwi annal ulama warasatul, masya Allah ranyaute annal ulama warasatul ambiya, para ulama itu pewarisnya para nabi, padahal ma arsalallahu nabiyan illa hasanal wajhi, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Lah nek kiai pewarisnya nabi, roto-roto kiai niku.
1: Awas, hati-hati nih, hati-hati, sholatnya meningkat, tahajud dikerjakan, duha jalan.

0: Citra Kumanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Udah gak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, gak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini, pakai glowing, ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Klik buruan order sekarang.
5: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
2: Awali pagi dengan happy.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas

0: Di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: Mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Mana Kang?
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Oh, yeah.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Citra Kopi Dangdut.

0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra semuanya. Kembali menyapa, kembali berjumpa dan kembali menemani sahabat Citra di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Ya sahabat Citra, ada Bang Jai menemani aktivitas pagi sahabat Citra hingga pukul 8 pagi di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilo selte, sehat segar semangat.
1: Aku di sini, kau di sana, hari-hari bertengkar saja kita sudah.
0: Semangat untuk segala aktivitas di hari ini diawali dengan program yang bahagia. Program mengajak sahabat Citra untuk bercengkrama di setiap paginya, ya kan? Ada lagu-lagu dangdut hits, ada juga lagu-lagu dangdut koplo, serta pop koplo. Untuk sahabat Citra semuanya menggoyang aktivitas pagi jadi lebih semangat ya. Ya mungkin di jam-jam segini kan udah mulai tuh sibuk siapin baju buat anak sekolah, sibuk mau berangkat kerja, sibuk ada yang masih masak buat keluarga, ada juga sibuk masih bikin kopi, nyeduhin kopi ya sambil dengerin dangdutnya, jadi tuh kopi dangdut. Ada juga yang sedang di pondok, biasanya jam-jam segini udah mulai nyalain radio dengan aktivitas paginya nanak nasi ya, nanak nasi pakai apa tuh namanya? Aduh lupa Bang Jaya, pakai piuk kata-kata wong itu cek itu tuh ya. Itu bahasa dusunnya sahabat Citra ya, pakai piuk katanya ya. Itu lebih ke momen-momen indah nostalgia banget gitu sahabat Citra. Tapi dibilang nostalgia itu zaman sekarang masih terjadi, dan zaman sekarang orang masih banyak tuh nanak nasi yang masih manual gitu sahabat Citra, enggak pakai magic comb atau magic jar. Vibes-nya beda sih pagi-pagi ditemani dengan suara radio, ditemani juga dengan suara burung yang berkicau di pagi-pagi. Ada lagi tuh yang di dekat air terjun kayak siapa dulu Bang Jai lupa namanya ya, pagi-pagi ditemani dengan suara berdesiknya air terjun. Bah, kayak vibes pagi keren banget lah sahabat Citra ya. Ya dimanapun sahabat Citra berada di pagi ini, yang jelas Bang Jai harapkan semuanya bahagia, semua aktivitas juga berjalan lancar, tetap diiringi dengan semangat yang luar biasa. Ya bagi sahabat Citra di segmen selanjutnya nanti Bang Jai akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Dan Bang Jai juga sudah update status terbaru di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, rapatkan barisan saja baik di via telepon ataupun di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Tapi sebelum itu sahabat Citra, di pagi ini Bang Jai ada informasi yang akan Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra seputar informasi yang sangat berharga dari BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau ataupun BPJS Kesehatan Republik Indonesia yang menyediakan program secara umum. Dan seperti apa informasinya langsung saja Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya sebagai berikut ini.
2: Kemarin tuh guys sempat kami misal sampai 3 kali, mulai dari malam, pagi, sampai malamnya lagi. Akhirnya toh ambil ke antrian di mobil CKN untuk first case pertama. Akhirnya datang ke dokter, cerita-cerita, ambil rujukan juga. Setelah itu dokter dan mamaku cerita-cerita terkait program Prolanis yang ternyata juga programnya BPJS Kesehatan. Makin penasaran kak dong, seberapa besar sih manfaatnya ini BPJS Kesehatan sampai ke masyarakat.
3: Saya Dr. Hadija Tuwangi. Saya sebagai pimpinan TPMB Dr. Hadija Tuwangi dan sekaligus juga sebagai dokter. Tempat BPJS untuk layanan kesehatan itu luar biasa ya. Dengan adanya praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS itu akan memperluas akses layanan kesehatan. Kemudian dorong pemerataan layanan kesehatan. Di layanan BPJS kesehatan itu ada juga yang dikenal dengan program rujuk balik. Program untuk penyakit-penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dan terkontrol itu dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana peserta tersebut terdaftar, sehingga pasien tidak lagi melakukan antri di rumah sakit. Nah, itu semua layanannya itu, pemberian terapinya itu gratis, tidak ada dipungut biaya, dan itu sangat bagus ya, sangat berdampak kepada pasien, karena samping pasiennya kita terkontrol, kemudian evaluasi terapinya juga terkontrol. banyak manfaat dengan adanya programnya BPJS, termasuk dalam hal ini adalah program Project Bali.
4: Saya Ibu Siti Hartini, yang sekarang saya rasakan dengan umur yang sudah tidak muda lagi, sudah memasuki atau jalan 64 tahun, alhamdulillah dengan bergabungnya saya di program Prolanis, program yang di ya berhubungan dengan BPJS, senam bersama tiap minggu, dapat edukasi untuk kesehatan dan pemantauan tekanan darah. Pemantauan-pemantauan yang lain juga sebagai bonus ada. Itu yang saya rasakan dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya tidak pernah mendapat penyakit yang sampai saya mesti dirawat. Harapannya ya tentu pelayanan BPJS kepada peserta tentu memberikan pelayanan yang maksimal, bukan hanya untuk saya tapi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ulang tahun BPJS yang ke-58 tahun senantiasa menjadi garda terdepan dalam menghadirkan jaminan kesehatan yang cepat, mudah dan terpercaya dan mencakup segala lapisan masyarakat.
2: Saat tubuh sudah beri sinyal bahwa dia lelah, untungnya BPJS Kesehatan selalu ada. Dan dengan memaksimalkan penggunaan mobile JKN, jadi semakin mudah dan tak perlu kepikiran biaya. Mulai dari vaskes pertama, ke rumah sakit rujukan, tak perlu antri langsung ke poli tujuan. Hingga keperluan obat di apotek, semuanya lancar dan aman. Kayak orang tulus sayang, Ki. Sampai kadang lupa Ki berterima kasih akan keberadaannya.
0: Ya sahabat Citra, demikian tadi informasi seputar BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Dan dalam hal ini tadi sedikit testimoni tentang program Prolanis ya sahabat Citra ya. Ya mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk sahabat Citra seputar BPJS Kesehatan, khususnya nih untuk kalian yang memang menerima layanan BPJS Kesehatan baik pemerintah ataupun secara pribadi ya sahabat Citra ya. Setidaknya kita bisa tahu tuh program-program yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau memang ada kendala kesehatan, jangan lupa dengan BPJS Kesehatan. Sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggo, lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia.
5: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
6: Promo dari lu.
7: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Mitra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan Kopi Dangdut.
3: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar lu selalu sehat segar semangat. Ya kalau begitu sahabat Citra, Bang Ji akan sapa di via telepon, ada siapa di pagi ini di program Citra Kopi Dangdutnya yang sudah stay enjoy dan standby di depan radionya masing-masing. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
4: Awali pagi dengan happy, akan safety, sehat, segar, semangat.
3: Semangat, ada Mbak Fatima Blitar Curup.
4: Ya Mas.
3: Ya, selalu stay enjoy pokoknya setiap hari di depan radio ya.
4: Iyalah, ini semangat, ini mau berangkat Rewang ini.
3: Mau berangkat Rewang, kemarin udah libur, hari ini Rewang, libur lagi kerjanya.
4: Iyalah, ini kan tanggal 5 ada, tanggal 7 ada.
3: Iya, tanggal 9 juga ada, hari Minggu ya.
4: Pokoknya amplopnya berjalan terus pokoknya.
3: Ya, gak apa-apa. Yang penting kan kita bisa saling bercengkrama dengan tetangga, keluarga, ya kan. Jadi nanti kalau kita ada hajatan juga, mereka kan datang kembali tuh. Juga mendoakan gitu kan. Ya deh, Mbak Fatima mau ditemani lagu apa pagi ini Mbak Fatima?
4: Lagunya apa ya Mas ya? Aduh.
3: Ayo apa?
4: Apa tuh Mas? Tampal ban sel Mas.
3: Tampal ban dari Pak Slamet ya?
4: Ya ya.
3: Nanti diputarin. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam-salamnya buat Mbah Mis, buat Bang Wahyu, buat Pak Rohidi, buat Mbak Siti, Mbak Widi, Bu Sumarni, Mam. Bu Sinaidi, Bu Kardi, Bu Tini, buat Pak Yanto, Pak Yono, Pak Amir, Karib, Pak Aladin, Pak Harmono, Hartanto, Pak Repan, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bang Parmin, buat siapa tuh yang dari rumah itu?
3: Ada Blumai, ada Mas Sumarno.
4: Ya, buat Pak Sumarno, buat Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri. Aduh, kok lupa tuh Mas. Jalan Mas, semuanya aja lah Mas.
3: Nah, semuanya aja ya. Spesialnya buat siapa?
4: Hanya Mas Gisa aja.
3: Baik. Nah, terima kasih banyak ya.
4: Ya, makasih kembali.
3: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung ya, mau berangkat ke undangan, katanya Rewangan hari ini sahabat Citra, makan ayam mati. Ayam yang udah dimasak maksudnya sahabat Citra ya. Kalau ayam mati nanti beda konteksnya, beda penerimaan juga nanti ya. Ya deh kalau gitu sahabat Citra, Bang Jaga sama lagi ada siapa di via telepon. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selti. Mama Isla, semangat sekali pagi ini ya.
4: Iya, iya.
3: Sedang
4: iya.
3: Apa aktivitasnya?
4: Ini lagi bungkusin bacaan Mas Jai.
3: Apa?
4: Bungkusin bacaan.
3: Apa?
4: Bungkusin bacaan.
3: Bacaan itu apa bacaan?
4: Ini apa? PKR itu satu lapan lajen.
3: Apa? Kurang jelas ini suaranya.
4: Pelaksanaan itu nama Jai.
3: Aduh, kurang jelas suaranya ya, agak dengin. Gimana aja? Iya.
4: Ini lagi bungkusi bancaan tuh nama Shay.
3: Iya, bancaan itu apa bancaan?
4: Durinan, gendurin.
3: Gendurin, gendurenan ya.
4: Salapanan itu Mas Shay.
3: Oh, mau salapanan malam Jumat nanti.
4: Ini sekarang ini.
3: Oh, malam ini. Oh gitu ya. Selapanan itu selapan apa? 8 hari, 8 bulan?
4: 36 hari Mas Jai.
3: Oh, selapanan itu 36 hari.
4: Oh 35 hari.
3: Oh 35 hari. Nah, jadi mau gendurenan ya ceritanya.
4: Iya, ini tadi diantar-antarkan aja Mas Jai.
3: Oh diantar-antarkan aja. Antar juga dong ke studio ya. Jauh banget nganterin ke studio ya. Iya deh, Mama Isla. Mau dengerin lagu apa, Mama Isla?
4: Tapi rinduku aja, Mas Jen.
3: Tapi rinduku aja, nanti diputerin ya. Salam sahabatnya buat siapa saja.
4: Sahabatnya buat Mbak Kasih, makasih. Terima kasih sekali, Mbak. Mbak Isyanti. Karena saya ingin makasih, ini Mbak Isla yang gembira.
3: Ya. Halo.
4: Halo. Bapak Putri, semuanya channel share. Kok lupa ini lagi kali ibu ini Mas Jai.
3: Itu aja. Spesialnya ada buat siapa?
4: Mas Jai, semoga selalu sehat, selalu bahagia. Semangat terus Mas Jai.
3: Oke, siap. Semangat terus.
4: Sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Isla yang sudah bergabung di kawasan U1 ya. Saya selalu tadi lagi bungkus apa tadi bancaan katanya. Bancaan itu buat itu tuh gendurenan ya. Ya deh pokoknya saya selalu sekeluarga ya Mama Isla ya. Kita sapa lagi halo Citra Kopi dan Data Garilu CLT. Sehat segar semangat. Iya ada Bu Junaidi.
5: Ya.
3: Ya, Bu Junaidi, kecilin sedikit volume radionya. Nah, sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
5: Lagi pusing-pusing payur, Mas.
3: Oh, gitu ya. Wah, sibuknya ibu rumah tangga kayak gitu ya, pagi-pagi. Mau ditemani lagu apa kalau begitu?
5: Lagunya dari Evita Mala.
3: Apa judulnya?
5: Ada nggak ya?
3: Evita Mala ada.
5: Pesona.
3: Evita Mala apa? Pesona?
5: Ya.
3: Ada enggak ya? Sebentar. Ini Evita Mala Bang Citawarin aja ya. Ada Selalu Rindu, ada Mutiara Hidup, lukisan kecemasan, ikhlas, cinta kasihku, ada Kelam, Teman Biasa, Tanda Merah, Selalu Rindu, Nyanyian Rindu, Mendamba, Lukaku, Luka di Atas Luka, Lilin-lilin Putih, Kesunyian, Janur Kuning. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
5: Salamnya buat Bapak Tima, semoga sehat ya, Mbak. Buat Mama Isra, buat Mas Injahit, buat Mama Depan, Mbak Irma, buat Bunda Fitri, Mbak Angel, buat Putri, Putra, buat Pak Kartit, Bu Kartit, buat Pak Nes, Mas Adi Waluyo, Mas Arif, Mas Aladi, Mas Atante, Pak Yana, Pak Armana.
3: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
5: Spesialnya buat keluargaku. Semoga sehat tegak umur. Urusan tugasnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu Bu Junaidi ya. Mudah-mudahan bahagia juga sekeluarga. Kita sapa lagi satu penampung selanjutnya di segmen ini. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Silti.
6: Awali pagi dengan happy Garilu Silti.
3: Semangat. Waalaikumsalam ada Mama Angel. Kawasan Jalan Panas ya.
6: Iya.
3: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
6: Ini lagi ngopi cantik ditemani si apa roti goreng.
3: Wah luar biasa roti goreng.
6: Sama ada susu juga suami ya.
3: Wah tambah bahagia ya.
6: Iya. Ngopi barengnya itu apa nggak lengkap sih
3: kalau? Ditemani Bang Jai lagi kopi dangdut ya.
6: Iya ditemani Bang Jai juga di kopi dangdut sambil goyang-goyang ya.
3: Mau ditemani lagu apa kalau begitu?
6: Lagunya Cinta Merah Jambu aja lah.
3: Cinta Merah Jambu nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
6: Salamnya buat Abi Junaidi. Tadi Mbak Fatimanya juga, tadi Mama Israel, makasih ya salam katanya. Semoga selalu sehat semuanya ya di sana ya. Buat kalian yang hidup sekeluarga, Mbak Mi, Sakyamirnya juga, Pak Yano, Kang Kabulnya ya. Mas Sumarno, Mas Ur- Ratno, Mas Armanonya juga, Mas Ari, Mas Arpanto, Mas Aladin ya, Mas Wahyu Jahit. Buat Mas Arminnya juga, Lekas Sinam juga ya, Mama Erma, Yuani, Bunda Fitri. Buat Wagolnya juga, Mama Bapak Kesa dan Sarmilawa. Buat Wagol juga, buat Bang Diapur, Bang April ya, yang lebih pada tinggi. Buat Bang Jan Wajah juga, buat kepala kita gitu, Cek Malang Saputra, Bang Arun, Bang Redo, Bang Yan juga di Kalang Anjung semuanya ya, salam sapa semuanya. Buat semua-semuanya Panja yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya dalam kompak semuanya. Buat Bang, kita tuh, Bang Edi Semangus juga ya, yang sering gabungan di sini ya. Bapak Rantika juga, Bapak Panja, semoga selalu sehat keluarga, lancar segala urusan aktivitasnya, rezekinya. Selamat tugas pada tuntas, jangan lupa juga sekarang pagi ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel. Kalau sama Jan Paras yang sudah bergabung juga ya, bahagia. Ini sama keluarga lagi kumpul-kumpul sambil ngopi, makan goreng-goreng. Katanya tadi apa, roti goreng atau gorengan. Terus juga di program Citra Kopi dan Ruti ditemani Bang J juga sambil goyang-goyang katanya tadi ya. Pokoknya semangat untuk aktivitas hari ini ya, dan diawali dengan kebahagiaan bersama keluarga. Sahabat Citra, jangan kemana-mana. Nanti Bang J kembali lagi, ada Pak Selamat tambal bansos. Stay enjoy.